genap. Dalam hadis menggambarkan bahawa manusia semuanya akan musnah, tulang belulang mereka semuanya hancur, yang tinggal merupakan satu bahagian di hujung ajwuz zanab yang sangat kecil, seolah-olah merupakan satu chip yang mengandungi sifat spek manusia ini untuk dia dihidupkan balik semula. Apa kita nak hairan tuan-tuan? Kalau kita melihat pokok rambutan, biji rambutan ini, kita makan ni nak, dia panggil rambutan budak sekolah. Ini spesnya.

tadi baby berkembang menjadi anak besar macam bapaknya, memiliki sifat ayah dan ibunya campuran dua, Masya Allah. Maka demikian juga Allah SWT berkuasa untuk menghidupkan manusia semula selepas kematian dengan menggunakan apa yang tinggal, sebahagian sejuzuk kecil dari tulangnya, itu ajzul zanab. Tempat perhimpunan manusia ini dipanggil mahsyar. Imam Ghazali berkata, janganlah kau fikir bahawa tanah itu seperti tanah dunia. Tiada persamaan antara kedua dunia, melainkan hanya pada nama saja. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pula berkata, tanah pada hari itu semuanya dipenuhi dengan api. Syurga di seberangnya dapat lihat bersama para bidadari dan cawan-cawan minumannya. Ini riwayat Waqi' dalam kitab Az-Zuhud. Bayangkan jutaan manusia yang hidup sejak Nabi Adam sampailah yang terakhir sekali bersesak-sesak di situ. Di bawah sinar matahari yang sangat panas, tanah yang sangat membara, ditambah pula dengan hati yang sangat cemas dan ketakutan. Dan pada masa itu tubuh manusia basah dengan peluh. Dalam hadis yang sahih menjelaskan keadaan manusia pada hari itu, tunna syamsu yawmal qiyamin khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Pada hari kiamat nanti, dekat ke matahari itu pada manusia sejarak satu mil. Kata Sulaiman Amir, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksudkan sebagai mil itu. Apakah ia jarak tertentu di muka bumi ataupun ia besi celak mata. Besi celak mata pun dipanggil sebagai mil juga. Maka semua manusia tenggelam dalam peluhnya sesuai mengikut amal perbuatannya di dunia. Sebagian mereka ni tenggelam sampai ke mata kaki, sebagiannya tenggelam hingga ke pinggang, ada pula yang sampai ke mulutnya. Jadi kadar peluh seseorang ini disesuaikan mengikut amalan seseorang. Semakin sedikit amal ibadah dilakukan, semakin banyaklah tenggelam dalam peluhnya. Kata Imam Abi Jamrah dalam syarah Sahih Bukhari, manusia yang paling terseksa dengan peluhnya adalah orang kafir, kemudian orang Muslim yang melakukan dosa-dosa besar dan seterusnya dosa-dosa yang dia tidak bertaubat dengannya. Maka sangat beruntung orang yang pernah berpeluh di jalan Allah. Kerana peluh yang telah keluar di dunia untuk menegakkan kalimah Allah itu, kelak di akhirat dia tidak akan keluar lagi, kata Imam Ghazali. Jadi ketahuilah, siap jenis peluh yang tidak pernah dikeluarkan untuk bekerja di jalan Allah, menaikkan haji, kan kita buat haji berpeluh-peluh kan, mandi peluh, berjihad, membantu anak-anak yatim, berpuasa susah payah di tempat yang panas, tahajud, membantu orang Islam yang lain, ma'amam abunah munkar. Maka orang yang telah pun keluar peluhnya untuk melakukan kerja-kerja salih ini di dunia, amal salih ini di dunia, peluh ini tidak akan lagi keluar di akhirat, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kalau kita pergi kuliah umpamanya, aircon tak ada, kipas pun tak sampai, berpeluh-peluh makcik dengar dalam telekongnya, yang risau makcik, ini merupakan satu jaminan daripada Allah SWT. Orang yang telah keluar peluhnya dalam perkara kebaikan di akhirat besok, dia tidak akan menyusahkannya lagi. Mari sama kita mohon kepada Allah SWT supaya kita selamat pada hari yang sangat menakutkan itu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu belanjawan, jutaan harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
1: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
2: Jumaat 9 Oktober 2026, 3.30 petang.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Tahukah anda ke mana perginya darah yang anda telah dermakan?
5: Farida, kau okey tak ni?
6: Aku okey, Ain. Cuma aku rasa letih sikit lah.
5: Aku rasa kan baik kau pergi hospital. Aku tengok muka kau ni pucat semacam je.
6: Kau ni macam tak kenal aku. Aku ni kan pesakit anemia. Aku okey. Kau jangan risau ya.
5: Aku... Farida. Kenapa ni Farida? Farida? Farida? Farida!
4: Pusat Darah Negara menyuruh orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu Pusat Darah Negara dan juga tabung darah seluruh Malaysia bagi meningkatkan bekalan darah terutama sepanjang musim cuti sekolah dan cuti perayaan. Jalankan tanggungjawab sosial anda sekarang. Satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hashtag darah tak pernah cuti. Pahang FM, kami prihatin.
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
7: Moh dengar Pahang FM?

0: FM, satu pilihan.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas. Radio.

0: Radio Malaysia Pang FM terus menemani anda hari ini Jumaat 9 Oktober 2026, Ben.
1: Sekarang dah pun 8.15 minit pagi. Seperti biasa waktu ini kami nak kongsikan dengan anda ramalan cuaca untuk negeri Pahang Darul Makmur. Baik, bagi kawasan di Pahang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat dan suhu minimum sekitar 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencecah 36 darjah Celsius.
0: Dan untuk perairan Pahang pula, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat pada waktu pagi ini dan sebelum keadaan bertukar baik pada petang dan malam. Angin dari arah tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam, manakala ketinggian ombak antara setengah hingga 1 meter.
1: Dan bagi anda yang merancang aktiviti hari ini, khususnya di orang kata di sekitar Pahang ni lah kan, waspada dengan kemungkinan ribut petir di beberapa tempat. Dan cuaca pagi ini diramalkan berpotensi mengalami ribut petir, manakala keadaan dijangka tiada hujan pada sebelah petang dan juga malam.
0: Okey, dan suhu dijangka antara 24 hingga 36 darjah Celsius, Ben. Bagi perairan Pahang, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam, ketinggian ombak antara 0.5 hingga 1 meter dan anda diminta untuk sentiasa berhati-hati dan rancang perjalanan anda mengikut keadaan cuaca semasa. Okey, kita beralih pula ke bacaan indeks pencemaran udara atau IPU di negeri Pahang. Di beberapa kawasan mencatat kualiti udara pada kategori tidak sihat susulan keadaan jerbu yang melanda pada masa ini. Dan untuk makluman semua juga, beberapa sekolah telah ditutup di beberapa negeri, betul kan?
1: Betul.
0: Okey, dan kita nak baca juga keadaan status indeks pencemaran udara hari ini ya, dikemaskini pada jam 7 pagi tadi, di mana di Jerantut IPU-nya adalah 73, masih ada kontrol. Temerloh IPU-nya 154.
1: 154 eh.
0: Ya, di Temerloh. Indramakota 162.
1: Baik.
0: Balok Baru 131 dan Rompin tinggilah. Seperti yang diketahui 170. Ya, dan untuk makluman semua, semua institusi pendidikan di daerah Rompin ditutup sementara mulai hari ini ya, Ben.
1: Dan kalau ikut Afni, bacaan IPU di Balok dan juga di Indramakota bacaan dah mencatat 160 tu selama 2 hari ya.
0: Betul. Betul. Dan hari ini Indramakota 162
1: meningkat.
0: Namun begitu, Ben, Temerloh juga 154. Dia kalau 101 ke atas tu dikategorikan dalam tidak sihat lah.
1: Tidak sihat.
0: 151 ke 200 tu lah. Kalau dah 200 ke atas, sangat tidak sihat.
1: Betul.
0: Namun begitu, antara 51 hingga ke 100 bacaannya dalam keadaan yang sederhana.
1: Baik. Jadi orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mendapatkan bacaan IPU terkini melalui portal rasmi APIMS, Jabatan Alam Sekitar.
0: Itu antara ramalan cuaca dan bacaan IPU
1: semasa
0: buat pada waktu 7 pagi tadi ya.
1: Betul. Dan insyaAllah kami akan kemas kini dari semasa ke semasa.
0: Betul.
1: Bacaan IPU. Dan pada jam 8.30 pagi nanti kita bersama dalam segmen Portal Pilihan. Untuk minggu ini apa tajuknya ni, sekejap lagi kami akan kongsikan dengan anda.
0: Betul.
1: Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM,
0: Satu Pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
3: Kalau dari sudut peniaga, kita harap dapat bantuan dari segi promosi untuk kembangkan syarikat, promosi barangan. Lepas tu, kalau jualan meningkat, pendapatan pun insyaAllah baiklah.
2: #Belanjawan2027 #Apa Kita Dapat.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
1: Saya sebagai seorang ibu dan suri rumah, saya harap Belanjawan 2027 ni dapat bantulah kurangkan kos keluarga, terutama harga barang keperluan, pendidikan, belanja anak-anak, sebab setiap bulan kita susun ikut bajet. Kalau dapat bantu ringankan kos ni, rasanya ibu bapa lebih tenang dan buat lebih baiklah untuk keluarga.
2: Hashtag Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat. Radio Malaysia.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat, kau ambil kan. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekarang ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Medani.
2: Saya harap kerajaan dapat memberi bantuan kepada pelajar untuk sekarang kan pelajar time diorang buat apa report semua tu kena print, kena pergi ke kedai, pergi print semua tu. Kalau pelajar mechanical engineering tu kena beli barang-barang untuk buat FIP semua tu. Saya harap kerajaan akan apa lebih mementingkan diorang punya apa perbelanjaan mereka.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: 104.1 MHz Kuantan. Bang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati. Dengarkan
2: Radio Malaysia, Bang FM.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegat. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super kritikal melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam hal itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan.

0: jejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Datuk Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
1: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang, tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan, sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
2: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyum memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maklumat vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyum. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sferian FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Johor JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. impak

platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum, salam sejahtera ok semua. Ben suka saya lorat. Ben betul Ben?
1: Yeah. Betul ok.
0: Yeah.
1: Okay. Ah, berebut pula. Okey, pastinya menantikan satu perkara penting hari ini 9 Oktober iaitu pembentangan belanjawan 2027 dan tapi awak semua tahu tak sebenarnya apa maksud belanjawan Afni?
0: Betul.
1: Dan mengapa ia penting kepada kita? Sebenarnya secara mudahnya, belanjawan ialah perancangan kewangan kerajaan untuk menguruskan pendapatan dan pembelanjaan negara termasuklah peruntukan untuk pendidikan, kesihatan, pembangunan serta bantuan kepada rakyat.
0: Betul tu Ben eh? Bijak sangat Ben pagi ni.
1: Sebab ada doktor saya bijak lah.
0: Sebab belanjawan ni kita bukan sekadar angka Ben. Kadang kita tengok belanjawan, kita fikir duit kan?
1: Duit.
0: Oh, duit. Okay. Atau jumlah peruntukan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri.
1: Betul.
0: Kita. Ia juga berkait rapat dengan kehidupan kita sebenarnya. Daripada kos sara hidup hingga peluang pekerjaan.
1: Betul.
0: Bantuan yang mungkin beri manfaat kepada anda.
1: Betul. Jadi pagi ni dalam segmen Apa Cerita Netizen, jom kita sama-sama fahami apa yang dimaksudkan dengan belanjawan dan apa yang rakyat harapkan daripada pembentangan kali ini Afni. Dan apa perkara yang paling penting diharapkan dalam belanjawan kali ini? Ada yang mengharapkan bantuan untuk keluarga, peluang pekerjaan kan, untuk anak muda mahupun langkah mengenai kos sara hidup. Dan pastinya hari ini 9 Oktober pada jam 3.30 petang nanti Afni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat.
0: Ramai yang menunggu Ben.
1: Ramai tunggu
0: ni. Tak sabar-sabar
1: ni.
0: Nak tunggu, nak tahu apakah intipati pembentangan belanjawan.
1: Betul.
0: Setiap tahun sebenarnya yang jadi perhatian kita semualah kan, bukan sahaja melibatkan angka dan peruntukan kerajaan, tetapi yang lebih pentingnya menggambarkan keutamaan negara untuk tempoh setahun akan datang.
1: Betul.
0: Ni termasuklah soal ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan, perniagaan. Yang ni yang penting. Tak lupa teknologi dan kesejahteraan rakyat.
1: Betul lah ni. Sebenarnya kalau kita lihat pada pembentangan perkembangan ekonomi sepanjang tempoh pelaksanaan belanjawan 2026 dan agenda ekonomi madani, Malaysia sebenarnya terus menunjukkan perkembangan yang positif.
0: Antaranya, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan 6% pada suku kedua 2026, manakala pelaburan yang diluluskan turut menunjukkan perkembangan yang kukuh, Ben.
1: Dan dalam masa yang sama, tumpuan kepada sektor bernilai tinggi seperti semikonduktor, kecerdasan buatan atau AI, perkhidmatan digital dan teknologi semakin penting dalam usaha, orang kata, untuk memastikan ekonomi negara terus berdaya saing.
0: Tapi sekarang ni Ben, hari ni kan Apa Cerita Netizen kita bawa tetamu ke konti. Dan menjadi persoalannya, adakah pertumbuhan ekonomi saja dah mencukupi Ben?
1: Atau lebih penting, bagaimana kita nak memastikan pertumbuhan tu sebenarnya mampu membina ekonomi untuk masa depan?
0: Sebabnya dunia pekerjaan sekarang ni sedang berubah.
1: Betul.
0: Teknologi semakin berkembang. AI, orang kata apa, kadang-kadang
1: Semakin digunakan.
0: Tapi kita risau juga ni.
1: Betul, salah guna kan?
0: Bukan disalah guna saja Ben, tetapi takut mengganti diri kita ni. Maksudlah ganti Ben,
1: ganti apa ni
0: ganti saya
1: ke? Ganti apa ni tak apa, jangan ganti saya.
0: Apatah lagi perniagaan ni semakin bergerak ke arah digital.
1: Betul. Dan dalam keadaan ni sebenarnya kita juga perlu bertanya, adakah tenaga kerja dan anak-anak muda kita sudah benar-benar bersedia dengan pekerjaan masa hadapan?
0: Sebab tu pagi ni Apa Cerita Netizen kita melihat belanjawan 2027 daripada sudut yang lebih khusus.
1: Betul Afni, sebab kita nak tengok, nak tahu bagaimana inovasi, digitalisasi dan juga pembangunan moden insan ni boleh menjadi asas kepada pembentukan ekonomi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dan kita nak lihat perkara ni dari perspektif akademik, industri serta teknologi itu sendiri.
1: Betul Afni. Dan pagi ni kita bersama dengan Dr. Rusni Faizah Musa yang merupakan Ketua Jabatan Tekno Keusahawanan Fakulti Pengurusan Industri Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah atau UMPSA.
0: Doktor, doktor, terima kasih doktor.
2: Sama-sama. Terima kasih juga kerana jemput saya.
0: Sebenarnya pendengar kita pun tak sabar nak tahu, nak dengar apa yang akan kita bincangkan you. Pagi ni melalui belanjawan doktor ya.
1: Betul. Yeah. Baik doktor. Doktor dah breakfast doktor?
2: Dah.
0: Doktor rasa macam masuk bilik interview kan?
2: Yelah, biasa saya yang interview
1: orang. Alamak. Kita interview doktor. Baik doktor. Doktor, kita mulakan dengan melihat sedikit orang katalah gambaran yang lebih besar terlebih dahulu doktor. Apabila kita bercakap tentang belanjawan negara, kita sebenarnya bukan hanya bercakap tentang berapa banyak wang yang diperuntukkan, tetapi bagaimana peruntukan itu diterjemahkan kepada dasar dan akhirnya memberi kesan kepada rakyat serta ekonomi negara. Dan dalam masa yang sama, kerajaan juga orang kata perlu cari keseimbangan lah antara memastikan ekonomi terus berkembang dengan memastikan rakyat tidak tercicir daripada pembangunan tersebut. Jadi doktor, secara keseluruhannya, apabila kita melihat kepada belanjawan 2027, apakah perkara-perkara utama yang wajar diberi perhatian bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara terus diperkukuh tanpa abaikan aspek kebajikan dan sejahtera rakyat? Panjang soalan doktor.
2: Itulah banyak betul soalan.
1: Kita bagi muka limah doktor.
2: Saya cuba untuk explain secara cara mudahlah.
1: Baik.
2: So pendengar-pendengar kita boleh faham tentang belanjawan 2027. Uh-huh. Alright, terima kasih DJ Ben, DJ Afni. Okay. Kalau kita melihat kepada belanjawan 2027, saya rasa
1: bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara terus diperkukuh tanpa abaikan aspek kebajikan dan sejahtera rakyat. Panjang soalan doktor.
2: Itulah banyak betul soalan.
1: Kita bagi muka limah doktor.
2: Saya cuba untuk explain secara cara mudahlah.
1: Baik.
2: So pendengar-pendengar kita boleh faham tentang belanjawan 2027. Uh-huh. Alright, terima kasih DJ Ben, DJ Afni. Okay. Kalau kita melihat kepada belanjawan 2027, saya rasa perkara paling penting bagaimana kerajaan perlu mengimbangi keperluan untuk mengembangkan ekonomi negara.
1: Baik.
2: Okay, dengan usaha memastikan rakyat-rakyat benar mendapat manfaat daripada usaha-usaha yang kerajaan beri selepas inilah. Okay, macam DJ Afni bagi tahu tadi, berdasarkan pertumbuhan ekonomi negara dah mencapai 6% pada suku kedua. Dan kalau kita tengok tahun lepas, kita dah mencapai 5.2. So maksudnya ada peningkatan yang bagus. Tapi kalau kita tengok, kita tak boleh tengok berdasarkan KDNK sahaja semata-mata. Orang pun tak faham apa KDNK ni. Orang-orang biasa macam kita takkan faham KDNK tu. Yang kita tahu, tapi secara mudahnya KDNK tu dia akan memberi kepada pendapatan negara. Kalau kita dapat gaji setiap bulan,
1: betul,
2: negara pun akan dapat gaji lah. Okay, berdasarkan apa? Kita yang contribute balik. Melihat kepada peningkatan kepada peratus KDNK ni menunjukkan asas ekonomi kita berada dalam landasan yang positif.
1: Baik.
2: Okay, walaupun sekarang ni kita berdepan dengan masalah ekonomi global lah, peningkatan bahan mentah semua tu, alright, tapi kita masih lagi okay. Bagi rakyat biasa, persoalan kita lagi lebih kita kena tengok secara mudah. Adakah pendapatan mereka akan lebih baik? Bila kita cakap pasal belanjawan, diorang akan tengok, pendapatan saya adakah lebih menaik lepas ini? Ataupun kualiti pekerjaan yang di-offer adakah setara dengan gaji yang diberikan? Okay? Dan juga adakah mereka ataupun rakyat mampu untuk menangani kos sara hidup yang semakin tinggi? Itu adalah persoalan-persoalan rakyat sekarang. Sebab itulah saya melihat kepada belanjawan 2027 ni perlu memberi perhatian kepada dua perkara lah. Okay. Pertamanya adalah keperluan ekonomi rakyat pada hari ini. Okay. Maksudnya kalau government memberi bantuan kewangan, bukan sahaja dari segi bantuan kewangan, tetapi macam mana rakyat boleh menggunakan bantuan itu untuk lift upkan, untuk menaikkan taraf hidup mereka.
1: Baik.
2: Dalam pada yang sama, peruntukan yang diperolehi juga biar boleh dapat maksudnya diberi kepada semua level. Sekarang ni kita tengok bantuan

0: Kan lebih kepada komuniti B40. Mm-hmm. Yeah. Tetapi ada rungutan daripada M40.
1: Baik.
0: So kita kena tengok secara beberapa lapisan. Mm-hmm. Bantuan itu adakah secara menyeluruh ataupun tidaklah. Mm-hmm. Okey, sebagai contoh, kita tengok dari segi peruntukan kepada dana usahawan. Mm-hmm. Okey. Untuk usahawan, biasanya bila kita bagi bantuan, so itu adalah bantuan untuk mereka. Mm-hmm. Okay? Tapi kita perlu melihat juga adakah bantuan yang diberikan mampu untuk membuatkan mereka bertahan dalam perniagaan. Mm-hmm. Kalau kita bagi bantuan one off, mm-hmm, selepas setahun dah tak. Tak ni. Dah start jatuh. Uh-huh. So maksudnya bantuan tu tidak menyeluruh. So itu saya lihat bagaimana belanjawan 2027 perlu dilihat sebagai satu usaha untuk membina ekonomi. Uh-huh. Bukanlah sekadar bantuan, tapi dia mampu untuk membina ekonomi kepada komuniti kita untuk supaya lebih mapan. Maksudnya bila datang je kita kata suasana ataupun situasi ekonomi yang mencabar, mereka masih mampu berdiri. Itu yang saya lihat lah. And then kita juga mahu pertumbuhan ekonomi negara yang lebih berkualiti, inklusif dan juga dirasai oleh semua lapisan masyarakat termasuk yang di luar bandar. Itu pandangan saya lah secara keseluruhan tentang belanjawan 2027.
1: Dia seolah seperti kategori-kategori ini mengubah orang kata landscape, yeah, pendapatan ekonomi tengah golongan tu lah, ya.
0: Betul tak? Ya, betul.
1: Baik. Saya ini rasa macam duduk dalam kelas saya ni.
2: Saya rasa macam belajar ekonomi jugalah.
1: Ya, ini belajar ekonomi.
2: Macam refreshment.
1: Refreshment pagi ni.
2: Ya.
1: Sebenarnya bagus ilmu sebenarnya pagi ni.
2: Betul.
1: Okey, apa ni?
2: Okey, saya nak tanya juga doktor kan. Menarik tadi jawapan yang diberikan. Kita pergi pula kepada persoalan tentang ekonomi pada masa hadapan, doktor. Ya. Okey, kalau kita perhatikan dunia hari ini, perubahan berlaku dengan pantas sekali. Kadang-kadang betul, kita pun macam dah macam ini. Zaman kita lain, Ben. Zaman kini lain. Dia tak sama, ya. Teknologi baru muncul, model perniagaan pun berubah. Persaingan antara negara bukan lagi semata-mata berdasarkan sumber ataupun kos tenaga kerja pada masa ini. Tapi negara, kita tengok negara yang mampu menguasai teknologi, menghasilkan inovasi dan mempunyai tenaga kerja berkemahiran tinggi, tentunya mempunyai peluang yang lebih besar untuk bergerak ke arah ekonomi bernilai tinggi. Dan sebab tu apa yang kita lakukan hari ini menentukan kedudukan kita, doktor, beberapa tahun akan datang.
1: Betul.
2: Jadi doktor, kita nak lihat kepada landscape ekonomi pada masa hadapan yang semakin dipengaruhi oleh perubahan teknologi kini dan dinamik ekonomi global. Okey, apa agaknya bentuk pelaburan serta dasar yang perlu diberi keutamaan dalam belanjawan 2027 supaya negara kita ni kekal berdaya saing dan mampu merebut peluang-peluang baru?
0: Okey, baik, terima kasih Jafni. Okey, kalau kita bercakap tentang ekonomi masa depan, saya rasa Malaysia perlu melihat bagaimana kita boleh membina kelebihan daya saing yang lebih kukuh. Alright, khususnya dalam sektor yang memberi nilai tambah tinggi.
1: Baik.
0: Alright, so selama ini kalau kita tengok Malaysia, Malaysia merupakan mempunyai lokasi yang strategik. Okey, kita mempunyai infrastruktur perindustrian yang sangat bagus dan keupayaan untuk menarik pelaburan asing walaupun kita kecil. Kalau nak compare dengan negara-negara lain lah. Okey, tapi dalam keadaan teknologi yang sedang berkembang pantas sekarang ini, kita tak boleh bergantung kepada kelebihan kos pengeluaran ataupun tenaga buruh sahaja. Alright, kita perlu bergerak seiring dengan pengetahuan, inovasi dan teknologi. Okay, so sebagai contoh, kita mempunyai asas yang sangat baik dalam industri elektrik dan elektronik. Okay, kalau kita tengok dekat kawasan Gebeng, Kulim, so semua tu kan kawasan perindustrian elektronik. So kita perlu memanfaatkan kekuatan tersebut untuk bergerak lebih jauh dalam rantaian nilai industri. okay, termasuk dalam reka bentuk teknologi, penyelidikan, pembangunan produk dan perkomersialan inovasi. Okay, mungkin bunyi sedikit akademik lah. Tapi benda ni semua dia akan menarik pelaburan asing. Okay, bila kita ada benda ni dekat dalam country kita, dalam negara kita, kita punya kepakaran teknologi. So ini akan menarik pelaburan asing untuk terus invest kepada negara kita. Okay, itu yang akan memberi nilai pelaburan yang sangat tinggi. Okay, kita tidak mahu juga menjadikan sekadar lokasi pengeluar. Alright, kita mahu pemindahan teknologi berlaku. Contohnya bila syarikat Jepun datang untuk buka company dekat sini. Okay, so pekerja-pekerja tempatan akan bekerja. Okay, so kita tak nak kita hanya sekadar bekerja, tapi kita ada berlaku proses pemilihan teknologi tu. So dia akan menjadi nilai tambah kepada kepada kita berlaku. Contohnya bila syarikat Jepun datang untuk buka company dekat sini. Okay, so pekerja-pekerja tempatan akan bekerja. Okay, so kita tak nak kita hanya sekadar bekerja, tapi kita ada berlaku proses pemilihan teknologi tu. So dia akan menjadi nilai tambah kepada kepada pekerja Malaysia lah. Okay, untuk mendalami ilmu-ilmu luar. Itu yang kita kata pemindahan teknologi itu sangat perlu. Okay, untuk menghasilkan peluang pekerjaan yang berkemahiran tinggi lah. Okay, alright, kalau kita tengok dalam konteks Pahang sendiri, satu perkembangan menarik melalui cadangan pembangunan Pahang Aerospace City di kawasan Gebeng. Okay, so ini adalah satu investment yang sangat baik untuk negeri Pahang especially. Di mana dia mempunyai potensi pelaburan yang sangat tinggi. Okay, ini akan merancang ekosistem industri aero angkasa. Okay, termasuk penyelenggaraan pembaikan pesawat, teknologi drone, pembuatan satelit, dan juga aktiviti logistik berteknologi tinggi lah. Alright, so saya melihat pembangunan seperti ini sebagai satu peluang yang besar kepada Pahang. Untuk struktur ekonominya yang lebih bernilai tinggi lah. Jadi bila kita dah tengok ada satu investment tentang aerospace, kita perlu melihat juga lebih ke hadapan, di mana kita memerlukan tenaga pakar. Alright, tenaga pakar kepada bidang aerospace sekarang ni kita tak berapa ramai lagi lah tenaga pakar. So inilah kita tengok keperluan memperkukuhkan kerjasama di antara industri, akademi, pusat TVET untuk menghasilkan pakar-pakar yang akan menyumbang bakti kepada sektor tersebut lah. So dalam konteks ini kita sebagai UMPSA juga mempunyai potensi yang besar untuk menyumbang kepakaran kejuruteraan teknologi pengurusan dan pembangunan teknokeusahawanan lah. So dia akan membantu untuk merealisasikan projek yang besar ni. Okay, so dari segi konteks usahawan,
2: betul,
0: okay, kita tengok dari segi konteks usahawan, kita tak boleh mengabaikan sektor-sektor ekonomi tradisional macam pertanian, okay, pembuatan, pelancongan. So kita masih mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan produktiviti melalui penggunaan automasi, teknologi dan AI. Okay, so saya berharap belanjawan 2027 ni akan melihat dari segi konteks pendigitalan teknologi AI ni kepada usahawan-usahawan, so that dia akan membantu Malaysia mengukuhkan pasaran atau dan juga menghasilkan kepakaran yang lebih baik. So itu yang saya melihatlah di mana kepentingan teknologi AI untuk pembangunan ekonomi masa hadapan.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih doktor. Sebenarnya ni kalau kita sentuh pasal pekerja berkemahiran tinggi, kalau kita dapat tengok contoh yang paling dekat adalah ECRL, dengan wujudnya ECRL,
2: betul,
1: kita dapat melahirkan orang kata tenaga kerja mahir dalam bidang lokomotif, kan doktor? Secara tak langsung, betul, macam doktor kata tadi, kita dapat bukan saja mencari bidang baru, dapat memberi didikan kepada pekerja kita untuk mendalami satu benda inovasi baru, kan?
2: Ya, selain buka peluang pekerjaan, betul, kepada rakyat negeri Pahang sendiri.
1: Betul.

0: Baik, sebenarnya banyak lagi kita nak tanyakan dengan doktor. Lepas ni kita nak kongsikan sentuh sikit mengenai inovasi dan juga digitalisasi. Baik, kita nak rehat dulu seketika. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan masih bersama band dalam Afni dalam zona aktif.
3: Ya.
2: Baik, Afni.
3: Aha.
2: Dalam segmen apa cerita netizen pagi ni, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Dr. Rusni Faizah Musa yang merupakan Ketua Jabatan Tekno Keusahawanan Fakulti Pengurusan Industri Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA.
3: Mm-hmm. Mengupas sedikit sempena dengan Belanjawan 2027, tajuk kita pagi ni, membina ekonomi masa hadapan berteraskan inovasi digitalisasi dan modal insan.
2: Betul.
3: Menarik sebenarnya, Ben.
2: Bila Afni dah sentuh digitalisasi ni kan, susahnya
3: tadi banyak makan apa pagi tadi?
2: Banyak makan saya keping ni. Baik, doktor, kita nak beralih pula, doktor, kepada orang kata ini kan, inovasi dan juga digitalisasi. Kena baca laju, Afni. Dan sebenarnya hari ni teknologi bukan lagi orang kata digunakan oleh syarikat besar kan, doktor?
3: Yes, betul.
2: Kita lihat peniaga kecil pun gunakan media sosial untuk pasarkan produk kan. Pembayaran tanpa tunai semakin jadi kebiasaan. Perniagaan menggunakan platform digital untuk dapatkan pelanggan, dan sektor pertanian pula untuk gunakan teknologi untuk tingkatkan produktiviti. Jadi persoalannya ialah bagaimana kita nak memastikan golongan yang lebih kecil dan sektor tradisional ni tidak ketinggalan dalam perubahan tersebut. Jadi pada pandangan doktor sendiri, bagaimana Belanjawan 2027 ni boleh mainkan peranan untuk cepatkan transformasi digital, khususnya dalam kalangan perusahaan kecil, sedana dan sektor-sektor tradisional lah, seperti orang kata pertanian, perniagaan dan juga perkhidmatan.
4: Okey,
2: boleh tak kongsikan?
4: Baik, Ben. Alright, bila kita bercakap tentang digitalisasi, kita fokuskan terus kepada PKMS.
2: Baik.
4: Perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Sebab kenapa mereka adalah penyumbang terbesar kepada KDNK juga. Okay, kalau ikutkan mereka adalah penyumbang sebanyak 39.7%, which is hampir 40% kepada KDNK Malaysia pada tahun 2025, tahun lepas lah. Alright, so ini kita tengok inilah ekonomi yang sangat kukuh daripada sektor sektor tersebut.
2: Baik.
4: So jika kita tengok tentang usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing ekonomi, kita tak boleh mengenepikan PKMS ni. Tapi cabaran mereka sedikit berbeza dengan cabaran syarikat-syarikat yang besar.
2: Baik.
4: Okay, syarikat besar ni dia dah ada modal. Dia ada kepakaran.
2: Betul.
4: So bila teknologi datang, digitalisasi datang, AI datang, dia orang boleh terus shoot, terus jalan je tanpa tengok ke belakang.
2: Betul.
4: Kalau perniaga-perniaga kecil ni, dia kena fikir, aku tak mampu nak beli teknologi yang agak mahal.
2: Betul.
4: Sebab dia orang pun untuk survival sahaja agak susah. Okay, so ini yang kita tengok jurang di antara syarikat-syarikat yang besar dan syarikat-syarikat yang kecil dalam penggunaan teknologi baharu. Okay, untuk menguruskan perniagaan mereka lah. Okay, so saya ambil contoh-contoh yang paling mudah.
2: Baik.
4: Okay, sekarang ni usahawan dah ramai yang menggunakan WhatsApp, Facebook, TikTok untuk memasarkan produk-produk. Ini adalah perkembangan yang sangat positif lah. Okay, tapi dalam bidang teknologi keusahawanan sendiri, bila you cakap bidang teknologi keusahawan, berniaga di Facebook, berniaga di Shopee, TikTok, itu bukanlah konsep teknologi keusahawanan yang sebetulnya. Dia bukanlah, dia hanya menggunakan platform. Dia hanya menggunakan kemudahan-kemudahan. Baik. Digitalisasi sahaja. So kita kena melihat bagaimana teknologi membantu usahawan menguruskan inventory, stok dia orang. Okey, kalau kita tengok, kalau dengan adanya teknologi, alright, bila contohnya Afni pergi ke kedai, alright, bila dia beli stok, tiba-tiba usahawan dia tak tahu berapa ya stok yang tinggal. Tapi dengan ada kemudahan teknologi, bila dah scan QR barcode sesemua tu, dia dah automatik stok berkurang. Dia akan alert kepada usahawan, okay, you kena tambah stok, you kena tambah stok.
2: Current balance kan?
4: Yes, current balance. Itulah penggunaan teknologi yang menyeluruh. Yang tu dari segi stok lah. Okay, merekod keuangan. Okay, masalah usahawan kita adalah rekod keuangan yang tak cantik. Sebab tu ramai usahawan fail ataupun susah untuk mendapatkan pinjaman bank. Okay, sebab tiada rekod keuangan cantik. Dia kata, oh, bila sebab kami ada banyak program dengan usahawan-usahawan community. So dia kata, doktor, saya memang tak tahu macam mana nak cash in cash out, nak record semua tu saya tak tahu. Okay, tapi dengan teknologi, you tak perlu jadi accountant.
2: Betul.
4: Tak perlu jadi accountant untuk menguruskan, tapi kena ada basic knowledge untuk menguruskan keuangan syarikat. Okay, so dengan teknologi inilah usahawan-usahawan dia perlu belajar sedikit sahaja teknologi, so that dia tahu macam mana nak rekodkan duit masuk, dia tahu duit keluar, and dia tahu nak mengimbangi pendapatan syarikat. Itu yang penting. Sebab sekarang ni bila kita tengok teknologi, oh, saya dah guna teknologi. Macam mana guna teknologi? Oh, saya dah jual di WhatsApp, saya dah jual di Shopee. Itu adalah bukan penggunaan teknologi yang menyeluruh.
2: Betul.
4: Itu hanyalah sekadar you menggunakan platform. Okay, so kita melihat inilah yang kita perlukan untuk penggunaan teknologi yang sebenar. Penggunaan AI. Sekarang ni kita dah beralih kepada AI. Kalau dulu untuk contohnya pemasaran, okay, kita bayar berpuluh ribu untuk mengenalkan produk kita. Kalau billboard biasanya boleh capai dalam 100K.
3: Betul.
4: So itu agak mahal. Tapi dengan guna AI sekarang, ada Google Flow semua, kalau kita malu nak untuk pasarkan produk kita, tak perlu guna, kita lah guna AI sahaja. So dia akan terus buat copywriting, post dekat di social media yang merupakan harga lebih murah lah. Google Flow tu baru bayar dalam berapa ringgit je lah, berpuluh-puluh ringgit. So you akan dapat hasilkan video yang sangat cantik lah. Okay, so itu contoh yang usahawan lah. And then dari segi sektor pertanian, okay, kita boleh menggunakan teknologi sensor IoT untuk membantu menghasilkan tanaman yang lebih baik. So inilah yang kita mahu, maksudnya penggunaan teknologi yang secara menyeluruh, bukan sekadar platform sahajalah. Okay, sebab itu saya melihat bantuan keuangan yang akan diberikan dari kerajaan bukan sekadar bantuan keuangan untuk membeli teknologi itu sahaja, tapi maksudnya kita kena datang dengan latihan praktikal, bimbingan, sokongan, susulan. Usahawan kita, kalau kita bagi dia, kita tinggal, dia akan stop kat situ. Tapi kena ada monitoring selalulah. Maksudnya tengok, okay, apa dah you guna, next month kena datang lagi, dah berapa pendapatan. Okay, bila dia dah able, maksudnya dia dah stabil semua, dah boleh menggunakan secara betul, and then kita boleh tinggalkan dia orang untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik.
3: Menarik doktor kan, sebab dia ada macam step-step dia.
4: Betul. Sebab sekarang ni bila AI, sebenarnya syarikat kecil dia kadang-kadang tidak memerlukan AI yang kompleks pun. Bila kita cakap tentang AI, oh, susahnya nak faham AI ni, macam mana ni nak belajar Google Flow. Dia kadang-kadang AI ni kita mudah je. Kadang-kadang sebab saya rasa semua orang tahu tentang ChatGPT semua kan. Boleh je kita gunakan ChatGPT untuk membantu untuk buat copywriting untuk memasarkan produk-produk tu lah. Okay, so itu yang saya rasa government perlu lihat dari segi transformation penggunaan digital ni. Bukan sekadar di WhatsApp tu,
2: betul.
3: Okey, perkongsian yang menarik Ben. Dan kita nak tanya juga doktor kan. Okey, yang ni kita orang kata secara dekat lah sebenarnya. Kalau seorang peniaga kecil dengar perbincangan kita pagi ni kan, macam usahawan kita kata, saya bukan syarikat berteknologi, macam tadi kan kita kata saya cuma menjalankan perniagaan kecil-kecil. Apakah langkah pertama yang doktor rasa doktor boleh cadangkan untuk mereka ini, usahawan kecil ini, mula mendigitalkan perniagaan tu?
4: Okay.
3: Kita ingat guna QR tu adalah saya dah ke arah itu. Betul. Sebenarnya bukan, itu hanya platform baru.
4: Platform. Alright, terima kasih Afni. So kita tengok macam mana, apa step pertama untuk usahawan-usahawan mendalami teknologi yang betul. Bila kita melihat teknokeusahawanan ni, maksudnya you kena adapt ataupun mengambil teknologi tu masuk, infuse dalam perniagaan you. Maksudnya bercinta dengan teknologi tu, bukan sekadar di anak tiri kan. Macam tu. Bukan dia sekadar anak tiri kan. Kita kena perlu sayang dia macam anak sendirilah. Okay. So bila usahawan kecil ni, saya jual laksa je. Pergi order laksa tadi kan. So saya jual laksa je. So perlu ke teknologi? Yes, you perlu. Okay, perlu. Untuk first step, untuk memperkenalkan laksa you, okay, Afni mesti dia akan guna, laksa ni sedap, boleh tak kau order dia? Ada apps tak nak order? Macam mana dia nak order? Sebab bila tak ada apps, contohnya tak ada apps kan, kat mana nak order? WhatsApp je ke? Bila WhatsApp ke, kadang you akan dapat order yang banyak tau.
2: Betul.
4: Bila order yang banyak, akan ada potensi untuk tertinggal.
2: Betul.
4: Tapi bila ada app, contohnya kita pergi Zeus kan. Betul. Kita order dulu. Dia ada sistem yang cantik.
2: Kemas kan? Ada turutan.
4: Dia ada turutan. So inilah yang akan membantu penggunaan teknologi dalam perniagaan. Walaupun you kecil, tapi dia boleh membantu usahawan.
2: Sekarang saya faham. Rupanya kalau boleh, aplikasi macam WhatsApp, Telegram itu adalah platform form sahaja.
3: Betul.
2: Jadi aplikasi ni lebih memudahkan peniaga.
3: Betul.
2: Sebenarnya.
3: Betul. Sebenarnya doktor kan. Okey, macam saya lah, mungkin gen saya
2: nak jual
3: kan.
2: Apa Afni?
3: Bukan saya nak jual. Kadang-kadang kita bila kita pergi kedai makan tu kan, kak scan dekat meja tu. Kan? Kita ni kalau orang lama, tulis tadi akan nak order satu je, tulis lah kan. Akan nak buka handphone, akan bateri dah kan. Dia macam penerimaan kita sendiri. Faham. Sebenarnya kan kita rasa beratnya lah nak scan-scan ni, leceh lah orang-orang tua kan, dia tak suka.
4: Faham.
3: Kan.
4: Tapi perasan tak kalau pergi dekat the chicken rice shop lah kan, kan dia memang kena scan kan.
2: Betul.
4: Tapi cepat dapat makanan.
3: Betul.
4: Betul.
2: Kan?
4: Itu adalah
2: betul.
4: Segi efisiensi penggunaan teknologi.
2: Betul.
4: Bila kita scan, maksudnya dah ada. Tapi bila kita order, dia letak. Kalau pergi, kita compare kedai chicken rice shop dengan kedai tom yum. Lama tak nak tunggu.
2: Lama.
4: So itu adalah analogi yang mudah. Itu adalah analogi yang mudah. So itulah peningkatan teknologi diperlukan bila kita untuk meningkatkan efisiensi perniagaan.
3: Dia lebih teratur kan, nampak.
4: Betul.
3: Kita nampak susah.
2: Betul.
3: Nak terima benda baru tu susah, Ben.
2: Macam tadi doktor beritahu ni, saya suka bila doktor kata dengan adanya teknologi, macam contoh inventory. Maksudnya dah tahu, dia tak perlu nak check stock.
3: Betul.
2: Check inventory dah tahu, oh ke balance tinggal berapa. So you need to
3: top up
2: semua benda kan. So benda tu sebenarnya secara tak langsung dapat mengurangkan kos kita.
3: Betul.
2: Kos pekerja mungkin kos sebelum pekerja. Ni ada 30 orang dapat kurangkan kepada 20 orang. Secara tak langsung. Betul tak? Teknologi banyak membantu.
4: Betul.
2: Tapi ialah bila orang yang menghasilkan teknologi itu untung lah pada dia. Betul. Jadi kita ni yang menerima teknologi perlu berkorban sedikit lah kalau kita nak betul-betul sistematik kan.
3: Doktor setuju tak kalau saya katakan dalam aplikasi TikTok kan, yang jual-jual tu kan, dia letak beg kuning kan. Dia adakah teknologi itu digunakan dalam apps itu, di mana kalau dia kata beg kuning dah habis, stok dah habis kat situ, berarti kejap peniaga katakan kejap saya top up. Adakah itu yang digunakan?
4: Yang application tu kita panggil okay, sebenarnya penggunaan platform Shopee semua tu kita panggil enable technology. Maksudnya membenarkan teknologi dalam perniagaan. Itu dia agak berbeza lah bila kita tapi kalau kita ada website, kita ada apps, itu penggunaan teknologi dalam perniagaan.
3: Okay.
4: Dia beza enable dengan penggunaan tu lah.
2: Baik. Baik doktor, sebenarnya kalau ikut 40 minit tak cukup untuk kita bincang ni doktor. Sebenarnya kan kita kena undang doktor lagi nanti ni. Baik doktor, kita nak ke soalan terakhir lah doktor. Daripada perbincangan kita tadi, kita dapat melihat bahawa membina ekonomi masa hadapan bukan hanya orang kata tentang teknologi. Ia turut melibatkan bagaimana kita membangunkan ekosistem perniagaan, menggalakkan inovasi, mempercepatkan digitalisasi, dan yang paling penting menyediakan manusia dengan kemahiran yang sesuai lah. Macam doktor cakap tadi, saya nak panggil cikgu pula. Macam doktor cakap tadi, pekerja berkemahiran tinggi kan. Dan tentunya semua perkara ini memerlukan orang kata perancangan yang panjang. Jadi apa yang kita laporkan hari ini mungkin hanya memberi kesan sepenuhnya berapa tahun akan datang. Jadi sebagai soalan terakhir, kita nak dapatkan penjelasan pada doktor, pandangan doktor yang lebih khusus dan praktikal. Sekiranya doktor diberikan peluang untuk mengemukakan tiga cadangan utama kepada kerajaan untuk dipertimbangkan dalam rancangan 2027, apakah tiga perkara penting yang doktor lihat paling penting untuk membina ekonomi Malaysia yang lebih baik?
4: Okey, baik. Terima kasih DJ Ben. Okey, untuk tiga cadangan kepada kerajaan sempena belanjawan 2027, saya perlu melihat ke arah keusahawanan itu sendiri. Baik. Okay, so saya ingin melihat sokongan yang lebih menyeluruh kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, khususnya dalam aspek inovasi dan digitalisasi lah. Yang sebelum kita bincang ni, sangat pentingnya digitalisasi dalam perniagaan dan sumbangan besar PMKS kepada pendapatan negara, ekonomi negara, yang mana mereka masih lagi berdepan dengan kekangan dari segi modal, kemahiran dan akses kepada teknologi lah. So saya berharap bantuan digitalisasi bukan hanya dalam bentuk geran dan keuangan, tapi dia kena datang dengan latihan, bimbingan dan pemantauan supaya teknologi yang diperkenalkan akan membantu usahawan meningkatkan produktiviti mereka lah. Okay? So kita juga mahu membina ekonomi digital yang inklusif. Okay? Di mana peluang mempelajari teknologi tidak hanya tertumpu kepada pekerja profesional, tapi maksudnya orang yang ada di kampung, pakcik-makcik pun dah boleh faham, dah boleh guna, dah boleh scan dengan cepat. So itu yang kita tengok lah. And then saya rasa wajar juga diberi perhatian bagaimana kita memperkukuhkan hubungan di antara universiti, industri dan komuniti dalam pembangunan inovasi. Right, so Malaysia punya banyak kepakaran penyelidikan di universiti sebenarnya, tapi kita tak nak hanya terletak di universiti, di rak-rak buku sahaja kita kata. Okay, so kita naklah inovasi ni disampaikan kepada masyarakat. Untuk membantu aktiviti ekonomi seperti pertanian, industri makanan dan pembuatan dan pelancongan lah. Dana padanan antara universiti dan industri dan juga sokongan projek-projek berskala kecil, ini adalah perlu dipertimbangkan dan diperhalusi balik untuk ni. Dan dalam untuk konteks pembangunan industri aero angkasa dipaham pula, kerjasama ni dia akan membantu kepada rakyat negeri Pahang khususnya lah, dengan menyertai rantaian bekalan industri berteknologi tinggi. Dan akhir sekali, saya juga berharap dengan belanjawan 2027 ni akan mewujudkan keseimbangan dengan pembangunan teknologi, pertumbuhan industri dan pembangunan manusia. Maksudnya kena perlu berjalan seiring lah. Okay, so kita tak nak teknologi sahaja, kita menggunakan teknologi orang luar. Biar kita yang menghasilkan teknologi sendiri.
2: Betul. Baik, cukup menarik perkongsian daripada Dr. Rusni Faizah Musa yang merupakan Ketua Jabatan Teknokusawanan Fakulti Pengurusan Industri UMPSAF ni.
3: Daripada perbincangan kita pagi ni, Ben, jelas bahawa kita bercakap tentang ekonomi masa depan. Kita sebenarnya sedang bercakap tentang persediaan Malaysia sendiri untuk hadapi dunia yang semakin berubah ni.
2: Teknologi akan terus berkembang, Afni. AI akan terus mengubah cara kita bekerja, dan perniagaan juga akan terus bergerak ke arah digital. Tetapi orang kata dalam semua perubahan tu, manusia tetap menjadi elemen utama.
3: Betul. Jangan kita biarkan teknologi itu berlalu begitu saja ataupun menggantikan sendiri tenaga kerja kita. Jangan.
2: Betul.
3: Sebenarnya kita sendiri perlu, buat kata doktor, jangan kena sayang.
2: Kena sayang. Jangan jadikan hati. Sebab tu pembangunan modal insan, pendidikan, kemahiran dan keupayaan untuk terus belajar akan menjadi asas penting, doktor.
4: Betul.
2: Untuk memastikan rakyat kita tidak sekadar menjadi orang kata pengguna teknologi, tetapi mampu mencipta dan memanfaatkan teknologi tersebut.
3: Okey, terima kasih sekali lagi doktor.
2: Terima kasih sekali lagi doktor.
3: Sebenarnya
2: terima
3: masa mencemburui juga kita doktor.
2: Yeah, terima kasih doktor atas pandangan hari ini. Cukup menarik, saya pun sama-sama. Kami berdua pun rasa macam duduk dalam kelas hari ini.
3: Doktor, kelas next bila doktor? Kami nak join.
4: Boleh.
2: Baik, kepada semua pendengar Pahang FM, jangan lupa pada jam 3.30 petang nanti kita akan ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang juga merupakan Menteri Kewangan, pada jam 3.30 petang nanti. Anda juga boleh dengarkan saya langsung melalui Pang FM dan juga aplikasi RTM Klik. Baik, selepas ini apa ni?
3: Selepas ini kita akan bersama dengan Azah Aziz dalam untuk zone dalam zone persona. Dan terima kasih kepada semua pendengar Pahang FM yang mendengarkan kami dari jam 6 pagi tadi.
2: Betul.
3: Hingga 10 pagi ini. Dan jangan lupa teruskan bersama kami untuk macam yang kata tadi, Belanjawan 2027 nanti.
2: Betul.
3: Sebelum tu Ben, sebelum kita akhiri segmen kita pagi ini, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Abang Rosli, Rosli Ismail, datang ke depan konti tadi Ben.
2: Oh ya.
3: Hantar menjamu laksa Pahang pada pagi ni untuk tim kita RTM Pahang.
2: Oh, semua ke?
3: Terima kasih banyak-banyak Cik Rosli Ismail daripada Indrapura. Ben suka sangat lah. Okey. Jadi kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan musim-musim jerebu ni.
2: Ya, yeah, betul.
3: Terus dengan Radio Malaysia Pahang FM. Kami undur diri. Kalau ada silap dan salah, minta maaf ya.
2: Baik, jumpa lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
5: Moh dengar Pahang FM bersama Zone Aktif.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Anak pipi, jangan
1: tak dihiram. Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, bersama dengan saya Dr. Izha UKM dalam Nidaul Islam. Tuan-tuan, puan-puan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu manusia ini tidak sedar. Ada dua nikmat yang manusia ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita alpa dan tak bersyukur dengannya. Apa dia kata Nabi? As-sihatu wal farah. Kesihatan dan juga kelapangan. Jadi tajuk kita hari ini, nikmat yang kita lupakan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Tak lain dan tak bukan, kita kena hargai dua nikmat yang Allah beri kepada kita, iaitu kesihatan. Bayangkan kesihatan yang Allah bagi ni, Allah bagi sekali je, tuan-tuan. Allah bagi kita sehat ni sekali je, Allah tak bagi dua kali. Contoh, kencing manis. Kencing manis ni penyakit. Allah bagi sekali je kita sihat. Kalau masa sihat, tak jaga makan minum, tak ikut sunnah Nabi, tak ikut cara hidup Nabi, Nabi beriadah. Nabi makan, berhenti sebelum kenyang. Bayangkan Nabi makan, berhenti sebelum kenyang. Ambil pula tak banyak. Kemudian Nabi pula banyaknya exercise. Nabi sihat. Tubuh Nabi cantik. Dada dengan perut Nabi sama. Kita ni mengalahkan perempuan yang mengandung, yang tak melahirkan baby. Itu yang masalah dia. Jadi bila dah macam tu keadaan, na'uzubillah tuan-tuan, penyakit datang. Sekali je Allah bagi kita sihat, tapi sebab kita tak jaga makan, minum, cara hidup dan sebagainya, maka kita kena kencing manis. Bila kena kencing manis, tuan-tuan, kita akan bergantung dengan ubat kencing manis sepanjang umur. Allahu Rabbi. Tu tak masuk lagi bila dah kena kencing manis, dia akan kena tiga serangkai tu. Dia akan kena apa pula? Dia akan kena darah tinggi. Kalau kena darah tinggi, dia akan kena kencing manis. Lepas tu dia mulalah melarat, sama ada strok ataupun penyakit jantung. Wa'iyazubillah. Oleh sebab itu, jagalah kesihatan kita yang ada ini. Ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita jaga, kita akan gunakan sebaik-baik mungkin anggota tubuh ini untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itulah yang kedua, iaitu

0: ke lapangan ini, kita akan gunakan apa saja waktu yang ada, peluang yang ada, ruang yang ada untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nikmat inilah tuan-tuan, kita akan dibawa di padang mahsyar dengan tenang dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita telah menjaga amanah Allah. Tubuh badan kita ini adalah amanah Allah. Masa dan waktu, ruang dan peluang adalah amanah Allah. Gunakanlah sebaik-baik mungkin. Jadi dua perkara itu adalah nasihat daripada Nabi SAW. Gunakanlah nasihat Nabi itu sebagai cara untuk kita perbaiki diri ke arah yang lebih baik. Salam sayang daripada saya, Dr. Izhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim. #PenyiaranJakim. Nida.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Abang FM, satu pilihan. Bersama saya Azza Aziz menemani anda untuk hari ini edisi Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk hari ini anda bersama saya, insyaAllah menemani untuk Zon Persona sampai pukul 2 petang nanti. Okey, dan apapun terima kasih untuk rakan tugas Afni dan juga Ben yang telah pun menemani anda seawal jam 6 pagi sampailah 10 pagi dan kini giliran saya lah. Dan apapun terima kasih dengarkan kita juga menerusi RTM Click, tak kira di mana saja anda berada, di mana saja, ke mana saja hala tuju anda, terima kasih dengarkan kita ketika ini. Okey, dan seperti biasa untuk jam yang pertama bagi Zon Persona hari ini, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah, macam biasa edisi Jumaat penghulu segala hari. Jadi untuk hari ini kita nak bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassanah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita Ustazah?
1: Alhamdulillah, sihat adanya.
0: Alhamdulillah. Diberi lagi kesempatan untuk kita bersama dengan pendengar kita Ustazah bagi minggu yang kedua bagi Oktober, dan untuk mukadimah kita bagi tajuk kita hari ini Ustazah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa kulna hasya lillahi mahaza basharan in haza illa malakun karim subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ kita Puan Azhar dan para pendengar Radio Malaysia Pang FM. Saya berbesar hati dapat bersama lagi dengan para pendengar, dengan kali ini tajuk dia Bila Diam Jadi Jarak. Sebenarnya diam itu memang ada ketika kita kena diam, ada kita ketika kita kena bercakap perkara yang baik-baik. Okay. Sebab memberi perkataan yang baik itu adalah satu manfaat kepada orang lain. Kita tahu manusia ni kan, dia sentiasa berbicara setiap masa. Banyak cakap, bicara yang baik. Kalau kita bicara baik, boleh menyebabkan keselamatan. Dan boleh memberi kebaikan kepada manusia. Tapi kalau bicara kita tu mengikut adanya membuat fitnah, tak beradab, manusia akan merana. Jadi kerana mulut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dah ada pepatah Melayu kan. Di dunia ini perkara yang dibenci oleh manusia, kalau kita bicara yang menyakiti hati, kita merendahkan orang lain. Betul. Lepas tu kita menganggap kita je yang bagus. Sebab tu di sebalik kita berkata-kata tu, biarlah kita mengeluarkan kata-kata mutiara. Kata-kata yang berhikmah. Kata-kata yang menenangkan jiwa. Dan sebab hikmah daripada diam ni, dia adalah satu ibadah sebenarnya. Kita diam, kita berfikir tentang diri kita, ibadat kita. Kita fikir macam mana dalam kubur esok. Kita fikir macam mana di alam mahsyar. Macam mana kita dihisap. Jadi itu lebih baik daripada kita banyak bercakap yang sia-sia, yang menyakiti hati orang lain. Lepas tu kita mengumpat pula orang lain. Semua itu adalah satu dosa yang asbab boleh menyebabkan kita masuk dalam neraka dan diazab oleh Allah SWT. Jadi kalau kita nak tahu hikmah diam ni sebenarnya, dia sebagai ibadah. Dan maknanya kita diam je dah jadi ibadah dah. Tak payah susah-susah dah. Dah ada pahala dah di situ. Lepas tu ia merupakan satu perhiasan tanpa batas. Sebab bila kita diam ni, orang pun nak ganggu kita pun tak berani. Nak mengata macam-macam pun tak berani, sebab kita lebih banyak diam. Senjata diam ni sangat penting bagi orang yang suka bercakap, yang mengarut. Kita lebih baik diamlah. Jadi orang yang banyak diam ni, hikmah daripada diam tu kehebatan tanpa kerajaan. Dia hebat walaupun dia tu hanya dengan keluarga dia seorang, dia tak popular sangat. Tapi disebabkan diam dia tu, akhlak dia tu, bila dia bercakap dengan orang, dia bercakap dengan kata-kata yang baik. Maknanya orang sayang dia. Dan dia dirahmati Allah. Sebab orang yang menyakiti hati ni, Rasulullah kata kalau orang tu beribadat, apa tu, siang malam beribadat puasa, tapi dia tidak menjaga lidahnya, sebagaimana seorang perempuan di zaman Rasulullah yang menyakiti jirannya. Maka Rasulullah kata, bila sahabat tanya bagaimanakah kedudukan perempuan ini ya Rasulullah, hiya finnar, dia adalah layak masuk neraka. Na'udzubillah mizalik. Lepas tu kita kena fikir balik satu hadis, man kasura kalamuhu kasura saqtuhu wa man kasura saqtuhu kasura zunubuhu wa man kasura zunubuhu annaru aulabi. Okey, ini bagi orang yang banyak cakap ni. Hadis ni sesuai bagi orang yang suka cakap merapu-rapu, okay, cakap apa tu benda-benda yang apa tu tak manfaat, bergurau senda yang melampaui. Ha, itu sebenarnya satu dari Islam, segi Islam dia tidak berakhlak. Okay. Dan manusia yang toksik ni dia suka bercakap yang merapu, memfitnah orang dan sebagainya. Lepas tu dia suka memporak-perandakan suasana dengan kata-kata dia. Jadi sebab tu bila banyak siapa yang banyak cakap, banyak salah, banyak cakap, banyak salah, dan bila banyak salah banyak buat silap, dan bila banyak buat silap dikira sebagai dosa. Andainya kita mati dengan dosa, apa tu, menyakiti hati orang, apa tu, mulut yang tak diinsurans kata orang ni, dia bila dia tak sempat bertaubat, Allah akan azab dia dulu dalam azab yang pedih. Lepas setakat tu cukup dulu.
0: Okey, itu dia mukadimah kita untuk hari ini mengenai tajuk bila diam jadi jarak. Kadang-kadang dalam keluarga bukan sebab dah tak sayang Ustazah, tapi sebab terlalu banyak perkara yang dipendam. Tak puas hati, kita diam. Terkilan, kita diam Ustazah. Marah, kita diam. Tapi sampai satu masa mungkin kita masih tinggal serumah, tapi hati dah mula jauh. Persoalannya, adakah diam itu tanda kita menjaga hati, atau sebenarnya diam yang terlalu lama boleh merosakkan hubungan? Okey, jadi untuk tajuk kita hari ini, bila diam jadi jarak, mungkin dalam Islam Ustazah, sejauh mana kita dibenarkan untuk berdiam diri apabila sedang marah dengan ahli keluarga? Kadang-kadang daripada bercakap, daripada apa berlebih-lebih, nanti lain pula jadinya. Jadi macam mana Ustazah?
1: Okey, bagus soalan tu. Maknanya dalam keluarga ni ada masa kita diam diri, ada masa kita kena beritahu perkara tu. Kalau salah, kita kena beritahu salah, terutama anak-anak kita, adik-beradik kita, hingga mak ayah kita pun. Kita contoh mak ayah kita yang contoh dah masuk waktu solat, dah dekat nak habis, tak semayang-semayang lagi, kita boleh bercakap perkara yang baik. Dan bila dalam keluarga ni macam-macam konflik lah berlaku. Kalau mulut kita terlepas cakap ke, kita apa tu, naikkan suara ke, kan. Jadi sebab Rasulullah kata, bila dalam keluarga ni yang paling penting kita nak jaga komunikasi. Sebab Rasulullah kata, bila dalam keluarga asyik nak marah je, orang ni tentera, orang ni tentera, jadi porak-peranda lah keluarga tu, tak ada rasa aman dan bahagia. Rasulullah dah ajar, kalau kita nak rasa marah, masa berdiri kita duduk. Kalau duduk kita baring. Lepas tu kalau masih marah lagi, ambil wuduk. Jadi kita bila kita bercakap pun tanpa rasa emotional. Sebab kata-kata yang mengikut perasaan ni, ya, perasaan apabila bercakap menggunakan perasaan tanpa akal dia yang waras, dia akan menimbul berbagai-bagai konflik dalam rumah tangga dan dalam keluarga sendiri.
0: Okey, itu dia kupasannya. Baik, jadi kalau ada di antara anda yang nak ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah Intan Salwa, boleh telefon kita, dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124, juga 0951401125. Agak segan ni, nak malu. Kalau malu tu boleh aja WhatsApp kita Ustazah dah. 0103207448. Mungkin Ustazah, adakah bila seseorang ni memilih untuk tidak bercakap dengan ahli keluarga kerana terlalu terluka lah Ustazah, atau ada batas yang perlu dijaga supaya tak sampai memutuskan silaturahim tu, macam mana Ustazah?
1: Okey. Kita mendiamkan diri sebab ada orang tu dia melampaui batas kata-kata dia, kan. Sebab tu Rasulullah kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maknanya barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Maknanya diam ni pun satu ibadah juga. So jadi untuk elakkan perkara-perkara macam terasa hati, lepas tu mulalah menjarakkan diri, mulalah tak bertegur sapa, di situ akan menyebabkan dua-dua nanti suasana dosa. Nah, jadi lebih baiklah kita slow down, lepas tu kita gunakan kaedah yang baik dengan apa tu, kalau tak bertegur sapa tu, kita cuba bagi salam. Bagi salam cukup. Daripada kita tak bercakap langsung, itu adalah dosa.
0: Kadang-kadang ialah aku tak bersalah, buat apa yang aku nak lebih. Tapi Ustazah, kalau kita rasa kita tidak bersalah, adakah kita masih perlu menjadi orang pertama yang menghulurkan salam dan berdamai?
1: Kalau kita tak bersalah, dia tak nak bertegur kita sebab kita tak nak dosa. Dia nak buat dosa, itu antara dia dia punya pasal lah. Jadi kita senangnya kita senyum, bagi salam, assalamualaikum, cukup. apa khabar? Dah. Sebab kadang-kadang kita berhadapan dengan orang toksik ni, kita kena menjarakkan diri juga sebab kita tak nak berlaku perkara-perkara yang boleh menyebabkan tak sepatutnya, boleh menimbulkan komunikasi yang tak baik. Dan kita tengok banyak berlaku pembunuhan, kan? Sebab disebabkan emosi yang berlebihan hingga hilang kewarasan. Kita tak nak macam tu.
0: Okey, tu dia. Jadi kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana tu?
2: Tok Siak.
0: Okey, Tok Siak. Bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa untuk hari ini. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya ingat tanya lah itu pembawa pencenah lah, apa buku dia?
0: Pembawa fitnah. Okey.
2: Kalau lain mempencenahkan, memburuk-burukkan apa hukumnya.
0: Okey.
2: Terima kasih
0: banyak Tok Siak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kepada yang bertanya soalan yang sangat bagus. Sebab sekarang ni zaman fitnah, akhir zaman zaman fitnah. Orang yang baik dianggap buruk, orang yang buruk dianggap baik. Macam gitu. Jadi pembawa fitnah ni memang sangat buruk akibatnya. Kalau dia tak bertaubat, dia menyebarkan fitnah ibarat bulu ayam yang berterbangan. Dia boleh kutip satu bulu ayam, dan yang bulu ayam dah berterbangan tu dah sampai ke mana-mana tu, setiap bulu ayam yang terbang tu adalah dosa. Selagi dia tak minta maaf. Dan orang yang menerima fitnah tu pula akan percaya pada fitnah tu. Dan macam mana nak minta maaf? Kalau satu rakyat Malaysia ni dia fitnahkan seseorang, kata macam-macam, dan dia betul tak sempat nak minta maaf, sebagai contohnya, di akhirat esok memang azab lah bagi dia. Dan hukumnya adalah haram. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Orang yang buat fitnah ni lebih besar daripada membunuh. Itu dalam Quran ada sebut dia. Jadi elakkanlah daripada memfitnah, lebih lagi kalau memfitnah pemimpin yang baik.
0: Okey. Jadi sebab kadang-kadang Ustazah diam yang pada awalnya kita anggap sebagai cara untuk bertenang, lama-lama boleh jadi jarak Ustazah. Tapi macam mana pula Ustazah, Islam mengajar kita berkomunikasi apabila kita tidak bersetuju dengan mungkin pasangan kita, mak ayah kita ataupun anak-anak kita, tanpa menyakiti hati mereka ni Ustazah? Kadang-kadang bila bercakap dengan emosi ni, faham-fahamlah Ustazah ya.
1: Jadi kalau untuk mengelakkan daripada berlaku perkara yang tak baik akibat daripada mulut kita, satu lagi contoh, bila dah berlaku satu konflik, maknanya dah boleh menyebabkan sikit-sikit nak marah, betul-betul sampai-sampai suasana tu dah jadi huru-hara, lebih baik kita jarakkan diri kita daripada orang yang dia jenis yang tak berlapang dada, jenis ego yang sangat tinggi, jenis yang dia rasa dia tu bagus sangat, kan? Jadi lebih baik kita diam diri, jangan bercakap berlebihan, cakap mana yang perlu je. Sebab kalau orang yang mudah marah ni dia tak boleh mengawal diri, jadi kita tak nak juga marah seperti dia. So lebih baik kita diam, dan kita lebih baik kita zikir banyaklah dalam kalbu kita, itu lebih baik dan lebih pahala dari Allah SWT.
0: Itulah bila dalam keluarga ni, faham-fahamlah Ustazah eh. Dan yang paling menyedihkan bila kita masih keluarga tapi hati dah tak sedekat dulu. Itu yang jadi rasa macam Allahuakbar, minta jauh lah na'udzubillah mizali Ustazah. Dan mungkin Ustazah, kalau ada pendengar kita nak ajukan soalan, boleh apa sahaja. Dan mungkin tajuk kita hari ni, bila diam jadi jarak, boleh telefon kita. Dua talian yang kami buka untuk anda eh. Sekejap je lagi, terus setia bersama kami di Pang FM, Satu Pilihan.
3: Ya Allah.

0: Abang FM, satu pilihan, masih lagi bersama dalam ruangan. Assalamualaikum Asatizah untuk hari ini. Dan jadi untuk tajuk kita hari ini, bila diam jadi jarak, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Dan tadi sedikit kupasan mengenai tajuk kita telah pun Ustazah kupas mengenai perspektif Islam. Jadi mungkin Ustazah, mengenai silent treatment ni Ustazah, mungkin adakah orang kata silent treatment ni sengaja mendiamkan seseorang untuk menghukum ataupun membuat dia rasa bersalah Ustazah, ataupun termasuk perbuatan yang tidak baik dalam Islam ni, macam mana?
1: Okey. Sebenarnya kita nak guna silent treatment ni, diam ni, sebelum tu, walaupun kita nak guna silent treatment ni, kita kena komunikasi dulu dengan baik, cakap berterus terang, saya tak suka macam ni, janganlah terus macam ni. Okay. Lepas tu kalau dia masih lagi terus dengan tantrum dia tu, nak marah aja hari-hari, lepas tu cakap pun sampai menyakitkan hati, kita boleh ambil satu langkah yang paling baik. Method dia adalah silent treatment, diam. Diam, lepas tu, sebab kalau orang yang tengah marah, kita menjawab cakap dia, dia akan lagi meletup-letup, meluat-luat kemarahan dia, dibakar oleh hasutan syaitan, lagilah menjadi-jadi. Sebab tu tak heranlah banyak pembunuhan akibat daripada marah yang melampau. Jadi bila guna silent treatment ni, maknanya diam, lepas tu bila kita nak cakap, cakap sepatah dua je, lepas tu kita diam. Jadi orang yang mulutnya tu, orang kata mulut apa tu, murai ni, dia akan kalah bila kita menggunakan silent treatment. So dalam Islam pun, lebih baik diam daripada kita mendengar kata-kata yang tak baik, daripada kita berkata benda-benda yang tak baik. Itu lebih afdal dari segi hukum Islam.
0: Okey, itu dia. Baik, kita ada pemanggil di talian sebenarnya Ustazah. Okey, hello, assalamualaikum. Hello. Okey, tak apa, boleh telefon kita. Dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124, juga 0951401125. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Kak Mah dari Bentong, Kak Mah. Okey, silakan soalannya bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya nak bagi itu, diam itu dua perkara. Pertamanya, diam baik. Semua yang dibuat atau berkata baik. Tetapi diam baik ni jarang-jarang. Selalunya dia memendam atau berdendam. Macam mana tu Ustazah? Minta pencerahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang setia bertanya. Okey. Memang diam tu perkara yang baik, ya. Lepas tu, orang yang diam ni lebih banyak berfikir daripada lara, ya. Lepas tu kalau dia diam dalam keadaan dendam, contoh orang tu bertanya dia, apa tu, padanlah muka kau, aku tak ingin nak bercakap dengan kau, contoh. Itu adalah unsur-unsur dendam. Unsur-unsur dendam ni tak boleh, walaupun dia diam tapi dia ada unsur dendam, supaya nak balas dendam pada orang tu. Biar lantak kau, kau cakaplah seorang, kau cakaplah dengan dia ni, kau tengoklah nanti, kau bercakaplah seorang. Jadi itu adalah perkara yang tak baik, sebab kalau dia bertanya soalan, kita diam, benda tu contoh berkaitan dengan motivasi ke apa benda ke, yang boleh mengubah tingkah laku ke, benda yang baik, nasihat yang baik ke, bila tanya sesuatu dia tak nak beri nasihat, itu adalah satu dosa. Sedangkan dia dah minta pendapat, dia tak nak bagi tahu. Tapi memberi pendapat ni bukannya terpaksa menjawab pendapat dia, tapi itu menunjukkan akhlak kita. So janganlah kita diam kerana membalas dendam. Kita diam kerana kita nak jarakkan diri kita daripada dia, pada dia, supaya tidak berlaku kekeruhan dan berlaku huru-hara. Itu sebenarnya.
0: Okey. Dan satu ni lagi Ustazah, WhatsApp daripada sahabat kita ni, Iza Abbas Ibam. Assalamualaikum, salam Jumaat buat Azza dan Ustazah. Saya nak tanya Ustazah, macam mana ya adik-beradik duduk serumah, macam sebagai kakak menegur untuk kebaikan, tetapi dia tak dapat terima nasihat saya dalam rumah. Adik saya lelaki, saya ni mudah naik tangan memukul diri saya. Dan katanya cakap kat saya, engkau diamlah, pasu buat hal masing-masing. Macam mana tu Ustazah?
1: Okey. Kadang-kadang bila ni masalah ni adalah masalah adik dia yang memukul dia. Kalau dah orang yang suka memukul ni, kita cakap slowly dan jangan angkat suara. Mungkin dia bila sesuatu tu kesalahan, tapi kita cara kita tu menegur tu menyebabkan dia memukul. Itu pun kita salah juga. Kita guna secara hikmah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Tapi ada juga jenis orang yang bila kita cakap je, dia jenis baran, dia nak memukul kan. Jadi kita kena jauhkan diri, elakkan perkara macam ni. Lebih baik jangan kita tegur dia. Sebab bila kita tegur dia, dia akan pukul kita balik. Itu adalah satu cara yang dikatakan tadi, kita gunakan silent treatment. Lebih baik daripada kita bercakap tapi memudaratkan diri kita. Kita kena elakkan.
0: Jadi bila adik-beradik sendiri kan dalam keluarga ni Ustazah, pertalian darah, Islam sangat menekankan silaturahim Ustazah. Kalau hubungan keluarga dah lama renggang kerana konflik Ustazah, apakah langkah pertama yang patut kita lakukan untuk menyambung kembali hubungan itu Ustazah? Macam mana?
1: Kalau konflik yang terlalu lama dalam keluarga, sebenarnya macam ni tau, bila dah berlaku konflik ramai je kes tanah pusaka lah apalah, jadi kita kena fikirkan silaturahim ni penting, dunia dan akhirat. Kalau kita ada konflik antara adik-beradik, kita kena selesaikan dengan cara baik. Kalau dia tu tak boleh nak kita nak bagi tahu dia, kita mintalah orang yang dia segani untuk menasihati dia. Kenapa kita harus sampai tak bertukar sapa bertahun-tahun lamanya sampai memutuskan silaturahim? Sebab orang yang memutuskan silaturahim ni, antara risiko dia umur dia pendek. Tetapi orang yang menyambungkan silaturahim ni, antara kelebihan dia umurnya panjang dalam kebaikan. Mana kita nak? So bila dah berlaku konflik gitu, kita contoh kita dah ada WhatsApp ni kan, bagi salam je, tunjuk gambar, bagi salam, hantar nasyid, hantar apa tu, nasihat-nasihat. Kita ada pelbagai cara untuk menyambungkan balik silaturahim. Jangan dua-dua keras. Dua-dua keras memang hancur binasa. Bila seorang keras, seorang lembut, insyaAllah air boleh melembutkan batu yang keras. InsyaAllah.
0: Itu dia penjelasannya. Dan kita nak tanya Ustazah lah juga. Mungkin ni daripada sahabat kita juga. Macam mana Ustazah, kalau kita sudah cuba berdamai berkali-kali tetapi pihak satu lagi masih tidak mahu menerima, apakah yang Islam sarankan Ustazah?
1: Kalau apa tu, berhadapi dengan orang ni, kita minta maaf dengan dia, kita berdamai, tetapi tak ada respon apa-apa. Okey, macam mana keadaannya? Okey, yang ni kita dah cuba sedaya upaya untuk berbaik dengan dia, untuk memulihkan keadaan itu, biar abaikanlah dia. Sebab kita dah cuba sedaya upaya untuk berdamai tapi dia tak nak juga dengan ego dia, dengan sombong dia. Jadi kita abaikan orang macam ni, dan kita harus berkata setiap kali kita berhadapan dengan orang macam ni, kita kena baca satu ayat, Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilahil masir. Maksud pada sini, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu, maknanya antara maksudnya juga, apa yang kita buat tu maknanya semuanya dari Allah, dan hanya Allah yang boleh melembutkan hati. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna, kita buat kerja kita, dia buat kerja dia. Walakum a'malukum, dan kau kerja kau. La hujjata bainana wa bainakum, maknanya jangan ada hujah dah. Jangan bertikam lidah dah. Allahu yajma'u bainana wa ilahil masir. Itu kita harapkan Allah akan mengumpulkan di akhirat esok dalam keadaan yang baik. So jadi orang yang macam ni kena kita bijaksana. Jangan kita ikut rentak dia. Kita kena, maknanya biar dia ikut rentak kita, kita tetap bersabar, kita tetap senyum. Ada masa untuk mendamaikan keadaan tu, kita bagi oleh-oleh ke. Kalau kita pergi Bandung tu, beli oleh-oleh untuk dia. Selembut hati, sekeras mana pun rasanya boleh lembut. Kalau kita beralah bukan berarti kalah.
0: Dan ada satu ni Ustazah, daripada Abangah Kampung Gusai, Abangah Kampung Gusai, Jelantut. Katanya, Assalamualaikum Ustazah dan Ustazah. Okay, saya nak tahu apakah zikir yang paling baik untuk amalkan dalam kehidupan kita Ustazah?
1: Zikir yang paling baik untuk diamalkan dalam kehidupan, kita boleh ambil daripada doa Rasulullah, kita boleh ambil daripada ayat Quran. Jadi dalam ayat Quran tu ada satu doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhanku, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menyakiti diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan kepada kami dan tidak mengasihi kami, kami adalah antara orang yang rugi. Kita amalkan doa tu, dan juga kita banyak istighfar, astaghfirullahalazim, kita banyak sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbila ilaila anta hingga akhir. Dan kita banyakkan la ilaha illallah, supaya kita mati dalam kalimah la ilaha illallah. Dan nak menghidupkan jiwa kita ni supaya kita rajin berzikir, kita kena banyak baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Maknanya Ya Allah Tuhanku, Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan berkah kalimah Ya Hayyu Ya Qayyum, hidupkanlah hatiku untuk sentiasa berzikir, untuk sentiasa taat kepadamu Ya Allah. Dan jangan lupa doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhanku, bantulah aku untuk beribadat dan mengingati engkau dan sebaik-baik amalan.
0: Okay. Itu dia. Baik, kita nak berehat seketika Ustazah. Kejap lagi kita nak sambung sikit aja lagi untuk tajuk kita hari ini, bila diam jadi jarak. Kita berehat seketika Pahang FM.

0: dalam satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami untuk ruangan Assalamualaikum Asatizah untuk minggu ini bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan dengan tajuk kita Bila Diam Jadi Jarak. Dalam Islam, keluarga bukan sekadar hubungan kerana darah. Ia adalah amanah, dan sebab itu menjaga hubungan sesama keluarga bukan perkara kecil. Dan mungkin ada perbezaan pendapat, dan kita mungkin juga pernah terluka, kita mungkin juga tidak bersetuju dengan keputusan seseorang, tapi bagaimana kita mengurus perbezaan itu supaya ia tidak membawa kepada permusuhan dan juga memutuskan silaturahim. Jadi Ustazah, mungkin antara yang dimaksudkan tentang memaafkan tu Ustazah, apakah kita perlu membenarkan orang yang sama terus menyakiti kita? Kadang-kadang bila mereka minta maaf, kadang-kadang benda yang sama juga yang berlaku Ustazah. Berapa kali orang kata nak minta maaf, benda yang sama juga yang diulang. Contoh Ustazah, macam tu. Jadi macam mana Ustazah, adakah memaafkan bermakna kita perlu membenarkan orang yang sama terus menyakiti kita?
1: Okey, kita bila nak memaafkan tu adalah satu perkara yang sangat baik. Sebab Rasulullah tu pemaaf. Allah sendiri memaafkan hamba dia. Kenapa kita mesti bersikeras tak nak memaafkan orang lain? Sebab sama mana pendosa dia, kita, pada kita, kalau kita nak mudah dunia akhirat, urusan dunia akhirat, kita memaafkanlah. Tak semestinya kita melupakan. Sebab hati kita ni bila dah terluka, dia masih ada parutnya. Jadi apabila berhadapan dengan orang macam ni, itu atas kita lah. Kita hanya maafkan dia, dan kita lebih baik diam, dan kita jarakkan dia, dan kita kalau boleh elakkan daripada bertembung dengan dia. Sebab sekali bertembung, dia akan menyakiti kita. Sebab kita kadang-kadang tak mampu sabar sepenuhnya. Kadang ada masa kita emosi juga, kita ada perasaan, juga kan. Kadang-kadang kita dia nak sabar juga. Jadi untuk mengelakkan perkara yang tidak baik, kita elakkanlah daripada orang yang hati toksik, minda toksik, dan orang yang hati dia penuh sifat mazmumah.
0: Na'uzubillah. Dan kita ada terima satu ni WhatsApp Ustazah daripada Diana Kuantan. Assalamualaikum Ustazah dan Azah. Saya ada perselisihan faham dengan kawan saya. Saya dah bengalah berwhatsapp tegur dan mohon maaf dengan rendah hati. Tapi bila dia enggan respon WhatsApp dan terima call dari saya, jadi saya pilih untuk bagi dia ruang bertenang. Tapi ni dah lebih 3 bulan dia tetap tak respon saya Ustazah. Dia jauh di Kedah, saya di Pahang. Saya tak dapat berjumpa atas sebab kesihatan yang tidak mengizinkan. Jadi macam mana ni Ustazah?
1: Okey, kalau dalam situasi macam ni, apa tu, dia terus kontak dia, bagi salam, untuk tanya khabar, dia tak memberi respon. Dia tak ada salah dah apa-apa. Lepas tu dia yang susah nanti di akhirat. Sebab dia tak nak, dia memutuskan silaturahim. Rasulullah sendiri melarang ya orang yang memutuskan silaturahim ya. Maknanya orang yang memutus silaturahim ni ciri, antara ciri-ciri ahli neraka lah. Na'uzubillah min zalik. Sebab tu bila dia tak mau bertegur sapa, tak peduli, doa. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati dia, hati sebab betul. Allah dia yang menjaga hati dia. Allahumma ya muqallibal qulub. Hati kita ni Allah yang pegang, bukan manusia. Jadi bila kita cakap pun dia tak peduli, itu kita serah pada Allah. Dan kita banyak-banyak baca apa tu, ayat kursi, qul huwallah. Lepas tu kita banyak baca amanah rasul, banyak bersalawat, tibbil qulub, untuk penawar hati ni. Sedekahkan pada di Al-Fatihah. Mudah-mudahan suasana tu menjadi pulih kembali.
0: Okey, insyaAllah. Dan satu lagi ni Ustazah, saya banyak mengalah dan berdiam diri bila ibu sendiri mencarut dan memaki hamun saya, anak-anak, cucu-cucu. Saya dah maafkan ibu saya dan sesiapa yang memfitnah saya, tapi saya lebih selesa berdiam diri.
1: Ini ada satu kes yang sangat berat lah. Maknanya kalau ibu sendiri betul tidak berakhlak macam itu, sepatutnya seorang ibu ni dia marah, nak marah macam mana pun jangan maki, jangan apa tu menyumpah. Tapi kalau kita termaki, termenyumpah, istighfar, cepat-cepat minta maaf. Seorang ibu dia kena minta maaf juga. Tak semestinya anak dia minta maaf. Minta maaf pada anak dia, Umi terlepas cakap, minta maaf. Umi ni pun bukan insan sepenuh. Umi ni ada masa Umi stres. Umi pun ada bebanan perasaan. Umi pun ada tantrum, minta maaf. Dan jangan ulangi lagi. Kalau kita berhadapan dengan mak yang macam ni, yang maki cucu lah dan sebagainya, maknanya apa yang kita buat, cakap pada mak macam ni. Mak boleh tak mak tolong cakap dengan menggunakan bahasa yang elok. Saya ni ada perasaan dan saya pun pandai marah. Dan jangan sebab mak bersikap macam ni, Umi bersikap macam ni, saya akan menjadi pula anak yang durhaka. Kena cakap macam tu, kena komunikasi, kena berterus terang, guna hikmah, dan insyaAllah selesai masalah. Satu lagi, kalau ibu sesiapa yang memfitnah kita, kita lebih baiklah kita berdiam diri, ataupun kalau kita mampu untuk menerangkan, kita terangkan. Kadang-kadang orang ni kalau kita terangkan pun dia tak dapat terima, so lebih baik kita diam.
0: Okey, sebab risau juga Ustazah, apa yang keluar daripada mulut seorang ibu tu adalah satu doa,
1: satu doa.
0: Risau juga mungkin Ustazah, nak tanya Ustazah, antara peranan doa dalam mengembalikan hubungan keluarga yang dah lama dingin ni Ustazah, macam mana? Mungkin ada doa-doa tertentu untuk kita kembali menjernihkan hubungan keluarga mahupun rakan-rakan ni, macam mana Ustazah?
1: Okey, sebenarnya berdoa tu adalah satu senjata bagi orang yang beriman. Doa usilahul mu'min, doa adalah senjata. Jadi bila kita berhadapan dengan situasi yang sangat getir, yang sangat konflik, kita lebih baik kita solat hajat. Ya, kalau kita rajin, kita buatlah solat hajat tu. Kalau parah sangat suasana keluarga tu, sampai tak bertegur siapa, sampai apa, kadang 5-6 tahun tak bertegur siapa, jadi kita sebagai orang yang dalam keluarga tu, kita kena main peranan, kita buat solat hajat. Solat hajat yang 12 rakaat. 4-4-4. Lepas tu doa lah malam Jumaat. InsyaAllah makbul. Seperik mana pun Allah itu maha mendengar doa kita. Dan itu je satu jalan keluar. Sebab bila kita payah berdoa, hubungan kita Allah dengan Allah pun kita renggang. Jadi bila hubungan dengan apa tu Allah renggang, automatik hubungan dengan manusia kita pun tak beres.
0: Okey, jadi mungkin akhir sekali Ustazah, kita pun dah sampai ke penghujung untuk rancangan Assalamualaikum Asatizah. Mungkin penutupnya Ustazah, kalau pendengar kita mungkin pagi ni ada yang bergaduh atau tak bertegur dengan seseorang dalam keluarga, apa sahaja Ustazah, apakah satu perkara yang mungkin Ustazah rasa mahu mereka lakukan hari ni juga kerana Allah SWT, macam mana Ustazah?
1: Okey, jadi kita buat sesuatu di dunia ni, kita kena fikir akhirat. Sebab umur kita pun kita tak tahu bila. So hikmah daripada kita diam, kita menjaga akhlak kita, tutur bicara kita, sebab kita menyelamatkan diri kita daripada dosa lisan. Jadi kalau kita banyak buat kesalahan, banyak buat tu, kita cepat istighfar. Dan kalau ada dosa dengan manusia yang lain, kita minta maaf. Kalau dia tak memaafkan, kita kena minta maaf banyak kali. Dan kalau dia tak memaafkan, serahlah pada Allah, sebab kita dah berusaha. Lepas tu kita kena mengelakkan diri daripada kata-kata yang mencarut, yang tak baik, sebab itu adalah daripada unsur syaitan. Syaitan yang menghasut kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa memperbanyakkan diam dan mengusir syaitan dengan membantu menegakkan urusan agama. Maknanya kita sentiasa zikir, apa tu, kita jaga solat kita, kita jaga hubungan dengan Allah, kita jaga aurat kita, kita jaga maruah kita. Di samping kita menunjukkan kata-kata yang baik, itu adalah lebih baik. Dan menunjukkan juga itu adalah satu bukti ketakwaan dan keimanan kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa sesiapa yang beriman dengan hari dengan Allah dan hari akhirat, dia hendaklah menjaga lidahnya. Sebab lidah ni punca boleh menyebabkan kita masuk neraka. Liazubillah mizalik. Banyak ada ibadat semua benda setinggi gunung ibadat, tetapi di akhirat kosong, sebab kerana lidah kita. So kita kena jaga lidah kita sentiasa, sebab orang yang menjaga lidah ni ibarat dia ada satu perhiasan bagi akal, bagi akal dan ilmu dia. Orang yang menjaga lidah tu menunjukkan dia seorang yang berilmu dan seorang yang berakal. Kalau tak menjaga lidah dia ni, menunjukkan di hati dia penuh dengan noda-noda hitam dan toksik. So elakkanlah daripada bersifat begitu, sebab kalau kita menjaga lidah kita ni, berarti kita dah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tu contoh yang terbaik dalam menjaga lidah dia. Rasulullah walaupun orang maki hamun dia, dia tak pernah maki balik. So itulah contoh yang terbaik. Kita sayang Rasulullah, kita ikutlah Rasulullah. Dan banyakkan berselawat, dan mudah-mudahan lidah kita dapat dijaga dengan banyakkan membaca selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, nuril anwar, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salat syifa tu macam-macam versi ada. Bacalah salat syifa, sebab salat syifa ni boleh mengubat hati dan jiwa kita. untuk mengelakkan daripada apa tu masalah kejiwaan. Kita kena dekatkan diri dengan Allah dan jagalah hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Okey, untuk sekali ini mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang jarak dalam keluarga bukan bermula dengan pergaduhan besar. Ia bermula dengan satu diam, kemudian satu lagi diam, dan akhirnya terbiasa hidup tanpa bertanya khabar. Ustazah, jangan tunggu sampai hati kita benar-benar jauh baru kita mau mendekat. Kalau masih ada ruang untuk bercakap, bercakaplah. Kalau masih ada ruang untuk meminta maaf, mintalah. Ya, dan kalau masih ada keluarga yang boleh kita peluk hari ini, jangan tunggu esok untuk kita menghargai. Okey, dan insyaAllah Ustazah, kita jumpa lagi lain masa lain ketika dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Pada Naim Daniel, mainan 11.51 minit pagi ketika ini, okay? Dan seperti biasalah untuk edisi Jumaat, seketika saja lagi tepat pukul 12.30 hari, kita nak ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM, okay? Dan jam yang seterusnya nanti kita ada klinik sempurna ibadah dan juga kita ada gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan, okay? Untuk anda, dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak juga, okay? Jadikan kami sebagai teman anda pada pagi ini.

0: diambil Remin 5 seberat 32.73 kilogram bernilai 3.3 juta ringgit. Pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata kedua-dua suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang berkenaan.
1: Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya merampas 32,730 gram dadah jenis pil Eremin 5. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 3.3 juta. Keseluruhan dadah yang dirampas boleh merosakkan seramai 163,650 orang yang menggunakannya. Snikit ini dipercayai aktif sejak Ogos 2026. Modus operandi snikit ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan membawanya ke Kuching melalui penerbangan untuk diedarkan di sekitar Kuching.
0: DCP Saifulizan Ishak. Sukan Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos memuji prestasi dan semangat juang anak buahnya selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Kemboja PKR Svirieng FC dalam aksi kumpulan B Kejohanan Kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Walaupun kembali beraksi selepas tempoh rehat aksi antarabangsa yang panjang, Munos tetap berpuas hati dengan cara pasukannya mengawal permainan di samping keupayaan pasukan mencipta banyak peluang jaringan yang menjadi kunci kepada kemenangan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih PKR Svirieng FC Matthew Mervyn McConkey kecewa dengan kekalahan besar pasukannya sambil menyifatkan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima berikutan kesilapan individu yang merugikan pasukan. Beliau mengakui JDT meningkatkan mutu permainan pada separuh masa kedua sedangkan pemainnya mula hilang tumpuan. Bagaimanapun, Matthew yakin pasukannya akan memperbaiki segala kelemahan dan bekerja lebih keras sebagai persediaan menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan, 12.14 minit tengah hari sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda untuk edisi Jumaat hari ini, 9 Oktober 2026 bersama 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda masih lagi bersama saya, Azhar Aziz, ya, menemani anda untuk zone persona hari ini sampailah pukul 2 petang nanti, okey. Dan juga mungkin petang nanti, pastinya ramai yang menantikan pengumuman belanjawan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Dan bila sebut tentang belanjawan, mesti ramai yang tertanya-tanya, kan, apa agaknya berita yang bakal diumumkan petang nanti. Ada tak bantuan untuk rakyat? Mestinya ada tak? Bagaimana pula dengan kos sehari hidup, kan, harga barang keperluan, mungkin pendidikan anak-anak dan juga peluang pekerjaan, kan. Sebenarnya belanjawan bukan sekadar angka yang dibentangkan. Apa yang lebih dekat dengan kehidupan kita ialah bagaimana perancangan itu dapat memberi kesan kepada perbelanjaan harian kita, keluarga dan juga masa depan kita, kan. Bagi yang bekerja, mungkin mengharapkan sedikit kelegaan lah untuk menguruskan komitmen bulanan. Bagi mak ayah pula, mungkin memikirkan perbelanjaan persekolahan anak pula macam mana, kan. Jadi pastinya ada harapan lah, insyaAllah, untuk peniaga-peniaga kecil ke, mungkin yang mana mengharapkan agar perniagaan terus berkembang. Apapun pengumuman yang bakal kita dengarkan petang nanti, okey, sudah tentu ramai yang berharap agar perancangan yang dibentangkan dapat dirasai manfaatnya dalam kehidupan seharian, kan. Mungkin bagi rakyat yang penting bukan sekadar jumlah yang diumumkan, tapi macam mana setiap perancangan itu dapat membantu keluarga menguruskan perbelanjaan, juga memberi peluang kepada generasi muda dan menyokong mereka yang memerlukan. Jadi kita sama-sama nantikan pembentangan belanjawan 2027 pada pukul 3.30 minit petang ini, dan maklumat lanjut boleh dirujuk melalui portal rasmi belanjawan Kementerian Kewangan. Okey, baik, seketika saja lagi macam biasa kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah ini. Kita terpaksa awalkan sedikit sebab insyaAllah kita nak bagi laluan kepada rakan tugas kita yang akan memberikan gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.

0: Hang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sila pendengar Radio Malaysia Pahang FM, terima kasih Allah sekalian. Kita dapat lagi menyambung bicara dalam slot klinik kesempurnaan ibadah. Hari ini kita nak menceritakan pula bagaimana cara yang kita nak mengisytiharkan barang yang kita jumpa, orang ni tadi. Setelah kita cerita macam mana rupa sifat dia, sama ada makanan, binatang ternak, ya, benda yang tahan lama boleh simpan dimiliki, atau benda yang memerlukan kos untuk kita nak jaga benda tu. Jadi cara dan juga tempat nak beritahunya ialah, pertama, tempatnya boleh di mana-mana tempat, kata ulama. Ya, tempat yang diketahui oleh umum, syarat tempat diketahui oleh umum yang orang boleh berkunjung, contoh dekat pasar. Ya, sekarang ni kita boleh beritahu dengan heller ke, ataupun kita petampak iklan-iklan ke. Kemudian contoh yang kedua ni ialah di masjid-masjid. Sebagai contoh, masjid boleh minta Tok Bilal tolong umum sebelum Jumaat. Siapa ada hilang, jangan. Kadang-kadang Tok Bilal kita kan dia ada umum. Ataupun di sekolah-sekolah. Ataupun tempat-tempat lain lah, dekat sembah pun boleh. Mana-mana ya. Jangan kita umum tempat tak ada orang. Siapa ada hilang barang, seorang habuk tak ada mendengar. Kita kau dah umum dah hari tu. Jangan kita nak buat cengkelak begitu. Apatah lagi barang yang hilang tu, orang yang kita jumpa tu barang jenis barang berharga, bernilai. Kita pula berkenal minat ke barang tu. Jadi, kena amanah. Umumlah di tempat-tempat orang awam tahu. Sekarang ni, ya senang. Di akhbar-akhbar kan, kita boleh umum. Ya? Ataupun kat radio contohnya, Radio Malaysia Pahang ke, ya, Pahang FM ke, boleh ya, umum. Dan tuan-tuan, ulama juga kata, cara nak beritahu ni tidak perlu setiap hari sampai setahun. Kos pula kalau nak putus stick kita F4 lagi, ya, nak pun ambil satu slot apa, satu ruangan dalam suat khabar, bayar pula ya. Jadi maknanya cukup lah ya, kata dia ya, kita ni contoh buat pengumuman mula-mula tu 2 kali seminggu ya, ataupun seminggu sekali, kemudian sekali sebulan, kemudian ya, untuk berikut-berikutnya 2-3 bulan sekali. Mana mula-mula tu mungkin agak kerak, masih lagi belum ada lagi mempunyai barang tu mencari ya, barang sebut masih lagi ada pada saya. Kemudian 2-3 bulan pula sekali, bertepat 5 bulan sampailah ya, habis ya, tempoh setahun. Ya, tuan-tuan, ini kaedah dan juga cara kita nak ya, mengumumkan ini kekerapan dia, dan juga tempat-tempat, tempat umum, tempat orang awam boleh nampak, dia boleh sampai menyampai. Tapi kalau jenis bahasa raja nak mengumum tiap-tiap hari, makalah daya Allah lah, tak ada masalah ya, tidak ada halangan tuan-tuan. Dan sedikit ya, perkara kita nak sebut di sini ialah barang-barang ni kadang-kadang nilai dia ada yang murah dan ada yang mahal. Dan jika barang tu contohnya sampai harganya 10 dirham ataupun kalau nilai kita ada RM10 ke RM5, ataupun barang yang terlalu murah contoh 5 posing ke ya, RM1 ke jumpa jatuh 3 posing ke 2 posing. Jadi macam mana tuan-tuan ya, kita nak buat? Adakah kita perlu ya, buat setahun ke, atau barang yang jenis barang kecil-kecil gini, ini jenis mesin-mesin RM1, RM2, RM2 ni ya, cukup berapa hari je kita beritahu ya, kalau tak ada orang ambil maka bolehlah kita apa, manfaatkan barang tersebut. Kalau jenis barang-barang ya, yang tercicir ataupun lokotah ini ya, jenis harganya ya, murah sangat ataupun duit jumpa RM1, RM1, RM2, RM3, RM5. Jadi kita nak buat macam mana tuan-tuan? Kita tengok dalam sebuah hadis. Ya, Ya'la Ibn Murrah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iltaqata luqatah luqatatan yasira hablan aw dirhama aw shibah dhalika falyu'arrifha 3 ayyam, fa in kana fawqa dhalika falyu'arrifha 6 ayyam, fa in ja'a sahibuha wa illa falyatasaddaq biha. Hadis rawi Imam Ahmad wa Tabrani bi sanad hasan. Dari Ya'la bin Murrah diberkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memungut sesuatu barang tercicir yang sedikit, misalnya seutas tali ya, ataupun 1 dirham ya, nak menggambar sikitlah 5 sen ke RM1 atau yang sama nilai dengan itu, maka hendaklah diberitahu selama 3 hari, buat iklan selama 3 hari berturut-turut. Ya, kalau mahal sikit contohnya RM2-3 ke, maka hendaklah diberitahu selama 6 hari. Barangkali datang yang mempunyai barang menuntut, dan jika tidak datang, hendaklah disedekahkan saja barang yang didapatinya itu. Yang benda-benda kecil-kecil ni kan sedekah. Kadang-kadang biasa kan, kita jumpa duit pun orang jatuh ya? Buat iklan dulu, iklan 3 hari, tak ada, maka masuk dalam tabung masjid sedekah ya, sedekah pada fakir miskin sebagai contoh, orang susah. Ini contohnya kalau orang masjid kan jumpa duit orang cicir, buat iklan dulu 3 hari, jangan terus masuk tabung masjid Ya, ha, masuk boleh, tapi kalau orang terdatang menuntut, ada saya semayang sini semalam jatuh duit lembu sing. Ada terbilang jumpa. Ada kena masuk dalam tabung. Ha, kena bagi balik. Tapi kalau 2-3 hari tak ada, ha, masuk dalam tabung. Kalau tak ada menuntut, ha, teruslah jadi sedekah. Ha, tapi duit dalam tabung tu kena sedekah korang lah. Jangan masuk tabung masjid simpan puluh-puluh tahun. Dia bangga, oh duit masjid kamu banyak lah kata ni. Kepala paik rosak pun boleh kelekat nak apa, nak nukar. Nak buat program pun payah, dia bersilat nak keluar duit. Tuan-tuan. Jadi disebut lagi berapa bahawa barang yang kecil-kecil tadi, kata ulama, ya, lepas pada 3 hari ke, atau kalau main sikit, 6 hari, tak payahlah, kita buat online dah. Ya, cukup lah tu. Kemudian sedekah kan. Dan sebuah hadis lain lagi, sebagai satu hujah. An Jabir radhiyallahu anhu qala rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-'asa was-sawt wal-habl wa ashbahi yaltaqituhu ar-rajul yantafi'u bih. Hadis riwayat Imam Muhammad wa Abu Daud. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, telah dibolehkan bagi kami oleh Rasulullah pada tongkat, ya, cambuk. Ya, cambuk ni maknanya apa? Muka haiwan tu kan. Tahli dan sebagainya dipungut oleh seorang lelaki untuk dipergunakan. Benda-benda kecil-kecil begini, yang betul lagi benda pula benda-benda dah lama, okay? Kan jual nilai pun tak apa nak, tak berapa nak laku. Jadi benda-benda kecil-kecil ni, ha, bolehlah kita nak guna, ya? Jadi tak payahlah istihar lama sangat, ya, macam kek duit seposing, dua posing, ya? Ha, jadi tuan-tuan, sebabnya sabitlah hadis Rasulullah. Ada benda yang mahal-mahal yang nilainya, ya, 10 dirham ke atas, 10 ringgit, 50 ringgit, 60 ringgit atas, ha, iklanlah selama setahun. Okey. Tapi ini ada special case sikit, tuan-tuan, kita nak bincang satu tajuk. Boleh tak? Contoh kita berjalan ke? Berjalan. Ya, satu perjalanan yang jauh, dalam keadaan letih, ya, lapar, dahaga, sumber makanan tak ada. Ya, tersesat lah gamuknya. Tiba-tiba kita nampak ada binatang ternak, kambing ke, lembu ke, duduk kat tengah, dekat padang, tempat tengah meragut. Boleh tak kita perah susu dia? Ya, nak minum. Ya, letih ni, lapar ni. Walaupun duit ada dalam poket, tapi tak ada orang berjual. Lapar sangat dah, letih sangat dah, haus sangat dah. Jadi kata ulama, ya, kita boleh, ya, perah susu lembu ke, susu kambing ke, ya, dengan syarat minta izin kepada tuannya, kalau tuannya ada di tempat tu. Tapi kalau tuan yang tak ada, macam mana? Tengok lembu banyak tapi orang tak ada. Macam ni bela tak bertambak ni. Dia bebas meraya, ya, semua terkata-kata alam. Pakarlah semua reba mana, lautan. Jadi tuan-tuan, kita boleh tak, ya, nak perah susu lembu ni kalau tuan ni tak ada? Tengok dalam kitab fiqah, maknanya boleh dengan syarat hendaklah bersuara, melaung sebanyak 3 kali, beritahu kepada empunya, walaupun tak nampak tuan. Kita kata tak, assalamualaikum, ada tak tuan lembu ni? Ya, bukan bagi salam ke lembu, bagi salam ke tuan, eh. Ya, saya nak apa, nak perah lembu apa susu ni, nak minum sikit boleh ke? Ha, 3 kali lau. Ya, assalamualaikum. Adakah apa penjaga lembu ni? 3 kali lau. Kalau kita nak susu dia, kali 3 kali kita melaung kuat tu tak ada orang menyaut. Ha, kata ulama, bolehlah kita perah susu dia, tapi syarat dia sekadar minum untuk menghilangkan haus dan jangan disimpan sesudah diminum. Ha, jangan buat bekal pula, ya, bertadah pula dalam botol kosong. Ya, ini boleh berjual ni, kata dia. Ha, jangan. Ya, minum sekadar nak melepaskan dahaga sahaja. Ini dalam keadaan terdesak. Hujahnya tu, tengoklah dalam sebuah hadis. Ya, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ata ahadukum ala mashiyatin fa in kana fiha sahibuha falistadhinhu, fa in udhina lahu falyahtalib walyashrab wa la yahmil wa in lam yakun fiha ahad falyusawit thalatha, fa in ajabahu ahadun falyastadhinhu wa illa falyahtalib falyashrab wa la yahmil." Hadis rawahu al-Imam at-Tirmidzi. Daripada Ibnu Umar, radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila seseorang menjumpai seekor binatang ternak yang ada padanya orang yang empunya, benda bertuanlah, mintalah izin kepada tuannya. Apabila telah diizinkan oleh tuannya, boleh diperah dan boleh diminum susunya dan tidak boleh dibawa. Ha, perahlah nak sekadar nak minum. Dan jika tidak ada padanya seseorang pun, mana tak tahu siapa ketuanya, ni tak ada pula tuannya, hendaklah dia bersuara 3 kali. Ha, tanya 3 kali, ada ke tak, melaung 3 kali. Jika dijawab orang, maka mintalah izin padanya. Dan jika tidak ada yang menjawab, ya, tak ada, tak tahu siapa tuannya, maka bolehlah diperah dan diminumnya, tapi tidak boleh dibawa, ya, bawa bekal. Ha, jadi tuan-tuan, maknanya kemungkinan keberangkali ini berlaku bagi orang yang musafir, jalan jauh, melalui tanah padang ke tempat-tempat amda, kan? Ataupun pemburu yang pergi buru lautan mana hawa, tak ada makanan, tak ada air, tak ada hal benda, ya, di tempat dia buru, maka Yang dia dapat ialah ada binatang ternak orang punya, tapi tak tahu mana ada tuan. Kalau ada boleh minta izin, kalau tak ada diulang balik, maka kena laun 3 kali. Kena kuat lah. Ini dengan pelahan je. Oi, ada orang ke? Ada orang ke? Hanya dengan pelahan gitu, kena kuat ya, laun lah kuat ya, agak-agak boleh dengar kalau ada orang sekitar ya. Jadi itulah tuan-tuan mati Allah sekalian ya, apa yang telah disebut ya, dalam kitab fiqah berdasarkan pada hadis yang disebut oleh Nabi SAW ya. Maka ya, kalau kita bertemu dengan situasi umpama ini, maka perbuatlah berdasarkan pada syarat-syarat disebut oleh Rasulullah tadi, insyaAllah. Kita akan sambung bicara selepas akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan. Baiklah, saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri, Sultan Ahmad Satu Kuantan, untuk kita sama-sama ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari sana bersama dengan rakan pelapor kita untuk hari ini, Zuhaimi Zainal Abidin. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan tugas Azhar Aziz yang telah memberi laluan kepada kami di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan ini untuk kita memberikan gambaran awal khutbah Jumaat kita hari ini yang bertajuk hari ini kesihatan mental. Dan insyaAllah bersama dengan saya hari ini adalah Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi,
2: yes,
1: yang akan menceritakan tentang apakah yang dimasukkan dengan kesihatan mental dari segi perspektif Islamnya. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashabil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa usiyakum wa iyyaka bittaqullah faqad faza al muttaqun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu lagi kita pada minggu ini dalam konti yang bersama Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Jadi khutbah kita pada hari ini bertajuk kesihatan mental. Ya. Baik, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesihatan mental merangkumi kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial yang membolehkan seseorang itu berfikir dengan jelas, menguruskan tekanan dan berinteraksi secara positif. Itu nama dia kesihatan mental. Definisi kesihatan mental ini mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dia bukan sekadar ketiadaan penyakit, tetapi satu keadaan kesejahteraan yang lengkap. Dia tak semestinya dia tak ada sakit jantung, tak ada kencing manis, jadi dia sihat. Tapi kalau mental tak sihat, habis.
1: Tak ada apa pun.
2: Baik. Kesihatan mental bukan bermaksud gila. Dia bukan gila atau hilang kewarasan. Sebaliknya, ia melibatkan cara kita berfikir, merasai sesuatu dan cara kita bertindak. Baik, tanda-tanda awal masalah minda ini, iaitu mental kita ni, ialah berpunca dari stres. Stresnya tekanan, ya. Dia rasa macam mana boleh dapat tekanan tu? Bila rasa tertekan. Rasa beban, mudah letih, atau hilang tumpuan dalam hidup seharian. Punca-punca awal lah masalah minda ni atau mental ni. Jadi keduanya, kebimbangan atau anxiety, rasa risau sama, risau yang melampau. Tak benda nak risau, tak tahu. Tengok orang tu risau, tengok orang ni risau. Mikir masa depan risau, resah, tertakut tanpa sebab yang jelas. Itu tanda-tanda tu mental. Jadi ketiganya, kemurungan. Rasa sedih sama. Sedih je tengok orang ni sedih, tengok orang ni sedih, mikir benda tak boleh lah, kan? Itu yang jadi gitu tu. Rasa sedih yang berpanjangan, hilang minat terhadap aktiviti harian. Tak nak keluar rumah, duduk rumah je lah. Badminton tak nak main. Bola pun tak nak main.
1: Ada je
2: alasan. Ada je. Malah letih lah benda ni. Termasuk lah tadi, ya, stres jadi pada letih. Stres nak pergi main pun tambuh, nak jumpa orang pun tambuh. Jadi duduk murung je lah.
1: Betul.
2: Atau perubahan selera makan dan tidur makan pun tak nak. Ada otomatik je. Serah ni tengok makan benda, kepala gajah, kepala benda pun tak nak. Jadi seluruhnya persekitaran dan pengalaman. Kurangnya sokongan sosial, tak nak bercampur gaul dengan orang.
1: Introvert.
2: Introvert. Tapi bagus juga introvert ni.
1: Ada bagus dia.
2: Dan trauma lampau. Takut nak keluar. Trauma kan. Dia ada peristiwa yang dulu-dulu.
1: Betul.
2: Atau persekitaran yang toksik. Masa dia toksik, bukan udara toksik macam jerubu kita. Persekitaran jiran-jiran, manusia ni kadang toksik banyak. Apa mompat lah itu lah cerita ni.
1: Mengotoklah
2: ni. Kita tension tu. Itu buat kita tension. Ya. Yang kelimanya gaya hidupnya yang tak sihat lah. Kurang rehat. Tertidur yang tak cukup. Makan tak seimbang balunya. Dan kurang beriadah. Sedangkan beriadah ni satu bentuk ibadat juga.
1: Betul.
2: Ya? Makan boleh makan tapi sedan.
1: Yeah.
2: Mana? Makan melampau je tadi. Ya, sebelum tidur pukul 12 pun makan lagi. Itu yang tak nak. Ya. Itu salah satu masalah puncanya mental kita ni lah. Ya? Kesihatan mental kita. Baik, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesihatan ni sebenarnya merupakan nikmat Allah.
1: Betul.
2: Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Tak sihat ni duit berjuta pun tak ada.
1: Ya.
2: Tak ada guna. Ya. Kesihatan bukan hanya berkaitan dengan tubuh badan, bahkan merangkumi kesihatan akal, emosi, jiwa dan rohani.
1: Betul. Okay.
2: Dalam Islam ini hati lah.
1: Hati kena bersih.
2: Ya. Sebenarnya hati itu. Islam mengajar kita supaya menjaga kesihatan tubuh kita. Sebab tubuh ni kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kena jaga bukan kita punya.
1: Betul.
2: Dan menjaga kesihatan itu adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Betul.
2: Dalam kehidupan kita hari ini, manusia berhadapan dengan pelbagai tekanan. Apa tekanan dia? Pertamanya ekonomi. Bukan ekonomi negara. Ekonomi kocik kita.
1: Ya. Yeah.
2: Nah, kalau yang bujang dengan bujangnya, kalau yang keluarga lagi lah pulak. Tekanan tu mari di ekonomi. Kalau berkeluarga ni, konflik keluarga pula. Dia ekonomi lah. Ekonomi duit tak ada, mulalah. Jadi konflik. Beban pekerjaan pula.
1: Banyak
2: pula. Balik bebe pula. Beras tak ada.
1: Buah menekan-nekan kat pejabat.
2: Buah pun dah menekan juga kat pejabat. Balik kena tekan pula.
1: Buah bini.
2: Jadi, itu dia. Tuntutan kependidikan, kehilangan orang tersayang lah, selainnya ya. Kehilangan orang tersayang, jadi kita tension, orang kita sayang dah pergi ya. Itu penyakit satu lagi. Kadang kita dapat sakit pun kita tension. Tension sebab apa? Tengok orang sihat. Kita sakit, tension kita
1: nak berjalan tak boleh.
2: Kesunyian. Kesunyian faham lah ya. Kesunyian maknanya hidup seorang diri. Tengok orang ada keluarga. Kita tak kahwin-kahwin. Duduk seorang. Jadi tension juga itu. Pelbagai cabaran kita orang boleh memberi kesan kepada emosi dan jiwa seseorang. Ada kalanya seseorang kelihatan ceria je. Di hadapan kita ceria je, tapi hatinya sedang menanggung kesedihan. Ini dipandai lah untuk kesedihan itu. Ada yang masih mampu bekerja dan tersenyum, tapi dalam dirinya sedang bergelut dengan tekanan.
1: Betul.
2: Yang berat. Baik, ingatlah. Ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Yang bermaksud dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa setiap manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Betul.
2: Dan sama ada dengan kebaikan atau keburukan. Jadi kita kena banyak bersyukur lah sebenarnya. Kan?
1: Betul.
2: Dan jaga mental kita, kita bersyukur, ingat pada Allah, banyak bersyukur. Baik buruk datang daripada Allah.
1: Betul.
2: Kan? Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai seorang Muslim, janganlah kita ni memandang ringan masalah kesihatan, terutama mental ni. Dan jangan pula kita menghukum seseorang yang sedang menghadapinya. Menghukum orang yang sedang stres ni pun tak boleh. Sebab dia mental, kita orang gila kita.
1: Betul.
2: Ini orang manusia. Gila ni ya. Kita hukum dia, kita sisih dia ya. Tak boleh ya. Bagi memberi jalan penyelesaian dalam isu kesihatan mental ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan panduan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud iaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati jadi tenteram, tenang. Betul. Oh, dah ya. Ha, itu je cara jaga supaya kita ni stres kita hilang, apa penyakit kita resah ke apa benda tu, ya. Baik, zikir ni, caranya zikir, ya, membaca Al-Quran, solat, jangan tinggal solat, berdoa, sentiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan amalan yang dapat menguatkan hubungan kita dengannya. Namun kita adalah memohon bahawa usaha menjaga kesihatan mental juga boleh melalui kaedah yang dibenarkan oleh syarak.
1: Betul.
2: Jikanya seorang itu tekanan berpanjangan, gangguan emosi atau masalah menjejaskan kehidupan harian, maka dapatkan bantuan dari doktor. Orang mentalnya sebenarnya diperlukan rakan.
1: Betul.
2: Dia punya kawan untuk curahkan masalah dia. Kalau dia pendam, dia problem.
1: Betul.
2: Jadi jumpa doktor ataupun kaunselor, ahli psikologi atau pihak yang berkelayakan. Adalah salah satu usaha atau ikhtiar yang dituntut oleh Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Al-Tirmizi, tada'u ibadallah fa innallaha lam yad' da'an illa wad'a lahu dawa'a, yang bermaksud berubatlah, berubatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan dia menyediakan untuknya penawar. Setiap penyakit mesti ada penawar. Sakit mesti ada, dia berpasangan, lelaki perempuan, sakit mesti ada penawar. Baik, pada peringatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam juga mengajar kita supaya tidak memendam segala masalah seorang diri. Seperti yang saya kata tadi, ada masalah kena bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masyarakat yang saling membantu, mengambil berat dan memberikan sokongan antara sama lain. Okay? Ada, walaupun ada juga yang tidak ada.
1: Betul.
2: Tak ada juga, ada mencemooh juga ada.
1: Ramai
2: yang ada, tapi ada.
1: Ada.
2: Yang kata tak ada, jadi kita carilah orang yang betul-betul kita baik. Kita rasa percaya dengan dia. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, yang bermaksud dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan permusuhan. Tolong ini semua bukan tolong sedekah bagi duit, tidak. Tolong nasihat orang, tolong dengar masalah orang, kan? Kita bantu dia supaya dia lega masalah dia, kan? Itulah maksud dia. Masyarakat semestinya prihatin dan memupuk rasa kasih sayang. Tanyakan keadaan mereka yang berhadapan dengan masalah mental. Tanpa cepat menghukum. Jangan suka kau tu, kau boleh gila. Padahal sebenarnya dia tidak gila, dia ada banyak masalah. Bantu mereka mendapatkan pertolongan yang sewajarnya. Jika ahli keluarga yang kelihatan murung, jangan terus mengungkapkan kata-kata yang negatif. Sebaliknya, ucaplah kata-kata yang positif. Beri nasihat melimolik.
1: Betul.
2: Biasa orang mental ni kalau kita kerah dia lagi teruk.
1: Betul.
2: Dia pun silai bulan naik pisar, naik parang.
1: Dia lagi stres
2: sehingga boleh tindakan dia boleh membahayakan pada orang lain.
1: Betul.
2: Orang mentalnya sedia ada mental. Okey, kadang-kadang sebuah perlukan, sebuah pertanyaan apa khabar, dan kesediaan untuk mendengar boleh menjadi sebab seorang kembali mempunyai harapan. Kita tengok sekarang ni keadaan kita, sekarang ni banyak orang kena bunuh. Dah sekolah, anak muda-muda lagi. Ada kes. Itu masalah mental lah tu. Baik, Islam membagi bahawa manusia dicipta tidak sunyi daripada masalah dan ujian. Para Nabi dan Rasul juga diuji dengan kesedihan, kelengahan dan kesusahan. Ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insyurah ayat 5 hingga 6 yang bermaksud, maka sesungguhnya bersama-sama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama-sama kesulitan itu ada kemudahan. Ada kemudahan. Ada masa lagi ke?
1: Kita ada seminit
2: lagi. Seminit lagi. Okey, baik. Saya rasa cakap tu je lah. Okay. Tak habis panjang lagi.
1: Kita dengar ketubuh nanti.
2: Dengar ketubuh lagi. Jadi, itulah maknanya kitanya kena jaga hati kita sebenarnya.
1: Betul.
2: Kan?
1: Itu yang utama.
2: Yang utama kena jaga hati kita. Tidak dengki dengan orang. Kena baik dengan orang. Kena yang pertama-tama sekali banyak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Itu yang penting.
2: Kalau baik ke buruk ke, susah senang, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya adalah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Wallahu a'lam. Okey. Ha, itu tadi sebersikit intipati tajuk ketua kita hari ini secara mental. Dan insyaAllah kita akan kembali sekali lagi untuk kita mendengarkan siaran langsung khutbah dan solat Jumaat hari ini 9 Oktober 2026 bersama 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan waktu zuhur hari ini bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah adalah pukul 12.58 minit tengah hari. Untuk itu kita kembali bersama rakan tugas Azah di Konti seketika.
0: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan Zuhaimi Zainal Abidin. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita nak kepada sesuatu ilmu, apabila kita nak kepada sesuatu ilmu itu, jangan takut untuk berkorban masa, harta dan sebagainya. Kerana dahulu ada seorang tabi'in yang mulia, yang mana ia merupakan ahli fiqah dan ahli ibadah, iaitu Masruq bin Al-Ajda. Dia pernah melakukan perjalanan musafir yang sangat panjang hanya untuk tahu satu kalimah sahaja. Begitu juga dengan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa'ardah, merantau selama sebulan perjalanan, bertemu dengan Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu wa'ardah hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hebatnya orang dahulu, pengorbanan mereka untuk mendapatkan sesuatu ilmu. Justeru sedang pendengar, jom kita berkorban apa sahaja untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti secara langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana bersama dengan rakan pelapor kita Zuhaimi Zainal Abidin. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita kali ini dalam siaran langsung khutbah dan solat Jumaat hari ini 9 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan sebentar tadi dalam gambaran awal, kita telah bersama dengan Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi yang menceritakan sedikit intipati tentang khutbah kita hari ini yang bertajuk kesihatan mental, yang insyaAllah akan disampaikan oleh khatib yang bertugas hari ini, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, Imam Besar Masjid Negeri. Dan selepas khutbah Jumaat nanti, kita akan menunaikan solat fardu Jumaat hari ini yang akan diimamkan oleh Ustaz Muhammad Aris Hafizuddin bin Muhammad Fazli Al-Hafiz. Sementara kita menunggu azan kedua yang akan dilaungkan oleh bila petugas hari ini, Ustaz Muhammad Ihsan bin Muhammad Zahri, kita memperingati ataupun kita mengulas sedikit mengenai dengan kesihatan mental yang akan disambut ataupun Hari Kesihatan Mental Sedunia akan disambut pada 10 Oktober 2026, hari esok, dengan tema globalnya Live Experience Heard, Real Voice, Real Change, atau dalam bahasa Malaysianya, pengalaman hidup didengari, suara nyata dan perubahan nyata. Untuk peringkat kebangsaan pula akan disambut pada hari 21 Oktober 2026 di Hospital Tengku Jaffa, Seremban. Okey.

أشهد أن محمدا رسول الله.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ati Muhammadin al-wasilata wal-fadilah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mimbar mengingatkan seluruh sidang Jumat sekalian agar marilah kita bersama-sama bertakwa, meningkatkan ketakwaan dari semasa ke semasa dengan cara buat semua yang menjadi suruhan dan perintah Allah Ta'ala, biarpun ia boleh jadi tidak sesuai dan secocok dengan selera hawa nafsu. Dan dalam masa yang sama, tinggalkan, jauhkan semua yang menjadi pantang larang dan cegahannya, walaupun barangkali ia sangat menggiur dan meneliurkan gelombang dan gelora syahwat. Bertakwalah kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan bagi perjalanan panjang di perkampungan kekal abadi akhirat adalah bekalan takwa. Sidang Jumaat yang dikasihi, kesihatan merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Kesihatan bukan hanya berkaitan tubuh badan, bahkan merangkumi akal, emosi, jiwa, rohani. Islam mengajar kita untuk menjaga, memelihara kesihatan diri, kerana tubuh dan kesihatan manusia adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan hari ini, manusia berhadapan dengan pelbagai tekanan dan konflik. Masalah ekonomi, politik, konflik keluarga, bebanan ataupun tekanan kerja, tuntutan pendidikan, cabaran membesarkan anak-anak, kehilangan orang tersebut.

sayang, dilanda ditimpa penyakit, kesunyian dan pelbagai cabaran kehidupan boleh memberi kesan emosi dan jiwa seseorang. Ada kalanya seseorang kadang-kadang kelihatan ceria di hadapan kita, tetapi hatinya sedang menanggung keruntunan jiwa dan kesedihan. Ada yang masih mampu bekerja dan tersenyum, walhal dalam dirinya sedang bergelut dengan tekanan yang besar dan berat. Ingatlah firman Allah Ta'ala dalam suratul Muluk ayat 2. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan akan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha berkuasa untuk membalas amal kamu, lagi Maha pengampun bagi mereka yang mahu bertaubat. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap manusia pasti akan diuji dan diduga, sama ada dengan dugaan kebaikan maupun ujian keburukan. Sidang Jumaat yang berbahagia, sebagai seorang Muslim, jangan kita sesekali memandang ringan, memandang enteng masalah kesihatan mental, dan jangan pula kita cepat dan mudah menghukum seseorang yang sedang menghadapinya. Bagi memberi jalan penyelesaian dalam isu kesihatan mental ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dan tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang dan tenteram. Zikir, baca Quran, solat, berdoa, bermunajat pada Allah Ta'ala, semua ini merupakan amalan yang dapat memperkukuhkan, menguatkan hubungan kita dengannya. Namun kita hendaklah memahami bahawa usaha menjaga kesihatan mental juga boleh melalui kaedah yang dibenarkan oleh syarak. Jika seseorang mengalami tekanan depres yang panjang, depres, stres, anxiety dan pelbagai yang lain-lain, gangguan emosi dan masalah yang menjejaskan kehidupan harian, maka dapatkanlah bantuan daripada doktor, konselor, ahli psikologi dan pihak yang berkelayakan. Adalah salah satu daripada usaha dan ikhtiar yang dituntut oleh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmizi, tadawu ibadallah, berubatlah wahai hamba Allah, fa innallaha lam yada' da'an illa wada'lahu dawa'a. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Dia menyediakan bagi penyakit tersebut penawar. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Islam mengajar kita supaya tidak memendam segala masalah seorang diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masyarakat yang saling membantu, saling sokong, mendokong, mengambil berat, mengambil peduli, mengambil tahu di antara satu sama lain. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong bantulah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, jangan sesekali tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pemusuhan.
masyarakat semestinya prihatin dan memupuk rasa kasih sayang. Tanyakan keadaan mereka yang berhadapan dengan masalah mental tanpa cepat menghukum. Bantu mereka mendapatkan pertolongan yang sewajarnya. Jika ada ahli keluarga yang kelihatan murung, jangan terus ungkapkan kata-kata negatif. Sebaliknya, ucapkanlah kata-kata positif. Kadang-kadang sebuah pelukan, bahkan pertanyaan, apa khabar? Aku tanya apa khabar? Dan kesediaan untuk mendengar boleh menjadi sebab seseorang itu kembali mempunyai harapan. Islam memperakui bahawa manusia diciptakan tidak sunyi daripada masalah dan ujian. Para Nabi dan Rasul juga diuji dengan kesedihan, kehilangan dan kesusahan. Ingatlah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sesungguhnya bersama-sama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama-sama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini mengajar kita supaya kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kesusahan bukan selama-lamanya. Ujian bukan tanda Allah benci kita. Bahkan ujian adalah menjadi jalan untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali kepadanya, merintih, merayu, memohon jalan penyelesaian, mengembalikan kita kepada keadaan yang normal. Sidang Jumaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, dapat disimpulkan bahawa kita perlu melakukan beberapa perkara seperti berikut. Pertama, kukuhkan hubungan dengan Allah melalui solat, Quran, zikir, doa dan sebagainya. Kedua, jaga hubungan silaturahim kekeluargaan, dan jangan sesekali memutuskan silaturahim. Jangan cari jalan berbaloh dalam keluarga. Ketiga, memberikan ruang kepada ahli keluarga untuk bercakap, curah hati, mencurahkan hati dan perasaan untuk memberikan ketenangan, kedamaian yang bergolak dalam jiwa mereka. Keempat, jaga tubuh badan melalui pemakanan yang baik, tidur yang cukup dan aktiviti fizikal. Kelima, dapatkan bantuan profesional sekiranya masalah emosi dan tekanan menjadi serius dan berpanjangan. Dan yang keenam, kita ahli masyarakat hendaklah sentiasa saling sokong, menyokong, dokong, mendokong, bantu, membantu, saling menghulungkan bantuan dan pertolongan kepada individu yang sedang menghadapi masalah kesihatan mental. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a huwal ghafur innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وسسق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat yang dikasihi agar marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan, meningkatkan takwa pada Allah Ta'ala dengan melakukan semua perkara kebaikan, taat kepada Allah, tinggalkan perkara mungkar, keji, maksiat, derhaka pada Allah agar kita beroleh redha Allah Ta'ala di dunia, lebih-lebih lagi akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat yang dimuliakan, dalam konteks kesyumulan Islam, pembangunan ummah melalui zakat dan wakaf merupakan unsur yang penting. Kerajaan Paduli Paduka Baginda Sultan Pahang amat aktif dalam mengagih dan terlibat dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam berkat sumbangan pembayar zakat dan wakaf melalui potongan gaji, pindahan wang, pembayaran tunai di kaunter yang membolehkan nasib umat Islam dibela dan terbela. Pada kesempatan ini sentiasa diulang ingat, khatib mengulang ingat lagi, menyeru masyarakat Islam di negeri Pahang sama ada individu, jabatan kerajaan, swasta, sama sekali menjauhi ejen kutipan zakat luar Pahang yang menjanjikan pulangan 50% kepada ejen tersebut. Mereka menghalalkan pencerobohan sebegini tanpa mengambil kira mudarat golongan asnaf negeri Pahang yang kita sayangi. Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang atau Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pahang telah mengeluarkan fatwa, bahkan mewartakan fatwa haram pencerobohan sebegini sekaligus menjadi satu kesalahan jenayah syar'i bagi mana-mana umat Islam yang membayar, membuat pembayaran bagi pihak orang lain atau menjadi ejen kepada pihak luar, dan mereka boleh didakwa di mahkamah syariah. Pada masa yang sama, marilah kita sama-sama mendoakan kesejahteraan dan keselamatan dunia Islam khususnya di Timur Tengah yang masih bergolak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada Islam dan umatnya. Demikian juga semoga umat Islam di Palestin yang dijajah oleh rejim biadab dan jahat Zionis dan Masjid Aqsa kembali ke tangan dekat ke pangkuan umat Islam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين وأيد اللهم بالتوفيق الهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبادولي بادوك باقيند سلطان بحان السلطان عبد الله رعيت الدين المصطفى بالله شاه ابن أمرهم سلطان حاجي أمر شاه
Bakadzalika risumui wali ahdi kebahduli padu kemulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Ibrahim Alam Shah Ibni Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kuniakalah kepada kebahduli paduka baginda Sultan Pahang yang dikasihi dengan rahmatmu, kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang benar dan lurus. Allahumma a'izzal Islam al-Muslimin wa adzilash syirka al-musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mu'minin wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin fi Falastin wa fi kulli ardin yuharabu fiha al-islam wa rafa'a rayat al-islam 'ala al-'alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fi Masjid Al-Aqsa wa huwa hurun 'aziz ya arhamar rahimin. Allahumma irzuq baladana Pahang khasah wa Malaysia wa sa'ir bil muslimina 'amma as-sakha'a wan nama'a wal rakha wa sirf 'anha al-waba wa kina syarada wa najjina min jami' anwa' البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.

0: والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم
1: ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Usai sudah salat Jumaat hari ini yang diimamkan oleh Ustaz Muhammad Arif Hafizuddin bin Muhammad Fazli Al-Hafiz. Dan sebelum itu tadi khutbah Jumaat telah disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, imam besar, yang menceritakan tentang kesihatan mental. Dan sedikitlah apa intipati yang telah diperkatakan oleh khatib tadi, iaitu pertama, kita mesti memperkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat, Al-Quran, zikir dan doa. Selain itu, menjaga hubungan kekeluargaan dan tidak memutuskan silaturahim. Yang ketiga, memberi ruang kepada ahli keluarga untuk bercakap dan meluahkan perasaan. Yang keempat, menjaga tubuh badan melalui pemakanan yang baik, tidur yang mencukupi dan aktiviti fizikal. Manakala yang kelima, mendapatkan bantuan profesional sekiranya masalah emosi dan tekanan menjadi serius dan berpanjangan. Serta yang terakhir sekali, masyarakat adalah sentiasa menyokong, membantu serta menghulurkan bantuan kepada individu yang sedang menghadapi masalah kesihatan mental. Baik, itu tadi sedikit-sedikit secara langsung khutbah dan solat Jumaat kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan pada waktu yang sama dengan rakan tugas yang lain pula. Jadi saya Zuhaimi Zainuddin bersama rakan tugas hari ini Muhammad Zulfika Muhammad, Muhammad Fuad Najmi Mustafa, Muhammad Azizi Ramli, serta pelajar intern kita Haziq Naufal Ahmad Tamizi, serta juga pemandu Wan Zulkifli Wan Ishaq. Jadi untuk sini saja saya sudah program ataupun siaran langsung khutbah dan solat Jumaat hari ini. Kita kembali bersama Azah di Konti Utama. Silakan.
2: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan rakan pelapor kita Zuhaimi Zainal Abidin untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk hari ini, edisi Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan saya kira sampai di sini saja saya dapat bersama dengan anda untuk zon persona hari ini pukul 10 hingga 2 petang. Okey, dan insyaAllah seketika saja lagi untuk zon seterusnya, apa khabar weh, anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya insyaAllah, Anum dan juga Hazwan, Nina dan juga apa jantan akan bersama dengan anda untuk jam yang seterusnya nanti. Okey, kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum, bye bye.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Dan beli buku guna baucer buku Madani. RM100, jimat sikit duit nak beli buku pelajar. Agak-agak tahun depan dapat lagi tak eh?
3: Si baik ada beasiswa anak ikasi PTPTN yang cover era pengajian aku. Kuranglah sikit beban mak bapak.
4: Finally, tak sia-sia aku study all out dari pagi sampai malam. Dapat juga pengecualian bayaran balik PTPTN sebab dapat degree first class. Mudah sikit bagi pelajar kurang berkemampuan macam aku.
5: Bestnya, sejak ada inisiatif MySiswa Job on Campus ni, aku tak perlu fikir pasal duit makan lagi. Duit sewa rumah pun dah tak tertunggak.
6: Bersyukurnya, sejak ada dapur ikhtiar Mandani ni, boleh aku saving sikit exam ni and tak payah susah-susah ikat perut.
7: Ha, itulah inisiatif daripada Belanjawan 2026 yang pelajar-pelajar IPT dapat. Menarik kan? Tapi macam mana pula dengan Belanjawan 2027? Okma mesti tertanya kan kalau-kalau ada penambahbaikan ataupun tidak ya? Ha, jangan lupa saksikan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang di siaran Radio Pahang FM dengan di RTM Klik. Jangan lupa ya Okma semua.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Baik, assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera diucapkan kepada anda semua dan salam Jumaat. Hari ini hari Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan terima kasih diucapkan kepada rakan setugas DJ Azah yang menemani anda di zon pesona tadi. Dan kini tibalah masanya di zon Apa Khabar Weh. Menemani anda daripada pukul 2 hingga 6 petang nanti adalah DJ Jantan. Yalah ku dan tak ada dan hari ni. Sebabnya Nina partner ku tak ada bersama dengan kita hari ni. Dia ada tugasan di luar lah ya. Hari ni Jantan lah menemani anda di zon Apa Khabar Weh hari ini. Dan nak maklumkan antara intipati penting di zon Apa Khabar Weh hari ini, pada pukul 3.30 minit petang nanti kita akan ada lintas langsung belanjawan 2027. Apa yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak umumkan, sama-sama kita nantikan pada jam kedua nanti pada pukul 3.30 minit petang. Dan pastinya antara tumpuan diberikan adalah manfaat kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia. Dan walaupun kita sama-samalah nantikan pukul 3.30 minit petang nanti. Sebelum tu, kita nak layan dulu lagu. Petang-petang ni kita nak santai-santai sebelum kita dengar sama-sama perincian bajet 2027 yang akan diumumkan nanti. Sama-sama kita dengarkan lagu seterusnya, Maria Mariana. Terus dengar, Pang FM, satu pilihan.

0: Negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Aku sudah tidak percaya pada
3: saya Batrisha. Saya layan Pahang FM melalui frekuensi 95.5 MHz

0: Satu Belanjawan, Jutaan Harapan. Bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
1: Ikuti Belanjawan Madani 2027 bersama Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim secara langsung menerusi Pahang FM dan saluran RTM Klik.
2: Jumaat 9 Oktober 2026, 3:30 petang.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
5: Jom kita pergi beli.
4: Tak naklah. Ish, mahal tau.
5: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
6: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.
7: Masih belum sempurna.

0: Ngobrol borok santai dalam loyak faham.
1: Kepo kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap faham lengkap.
2: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah, nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
2: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temaloh 107.5 MHz.
4: Temaloh Bandar
3: Ropin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
4: Kita gelepek tempat kau memehem berpaling.
3: Jerantut 92.7 MHz.
5: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: Bora 107.5 MHz.
4: Apa khabar orang Bora?
3: Maran 92.0 MHz.

aja laki. Baik, sekarang pukul 3.05 minit petang. Masih lagi bertemankan jantan di zon apa khabar. Weh, hari ini hari Jumaat 9 Oktober 2026. Okey, baik. Kurang berapa minit lagi ya? 25 minit lagi akan kata berlangsungnya majlis pengumuman Belanjawan 2027 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan di kalau kita lihat di kaca TV, TV1 tadi, pada pukul 2.58 minit petang, Perdana Menteri telah memulakan perjalanan daripada bangunan Kementerian Kewangan. Ketika ini sedang menuju ke bangunan Parlimen. Kata perjalanan tu mengambil masa dalam 30 minit. Orang kata sempatlah pukul 3.30 nanti. Kata debaran ni. Sambil-sambil tu kawan yang berada di konti ni pun rasa debor nak menunggukan Belanjawan 2027 ni. Yang pastinya Belanjawan 2027 ni akan memberi manfaat kepada kita semua. Dan kalau kita lihat, saya memetik laporan berita di Bernama, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim masih menerima cadangan rakyat mengenai Belanjawan 2027 ketika ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya. Beliau berkata beberapa individu yang ditemuinya mengemukakan pelbagai cadangan termasuk berkaitan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan Perumahan. Yang kata sambil-sambil itu beliau turut mengambil maklum dan mencatat cadangan berkenaan. Sambil-sambil itu mungkin kerana menteri dia menengah juga. Apa cadangan daripada rakyat, apa yang kata maklum balas yang dikemukakan oleh rakyat, dan pastinya mungkin akan ada kena-kenalah yang apa kita harapkan selama ni ataupun kita berharapkan sebelum menjelangnya Belanjawan yang akan diumumkan pada pukul 3.30 petang nanti. Walaupun yang secara rasminya sama-sama kita nantikan. Dan anda juga boleh menonton siaran langsung Belanjawan 2027 di saluran TV TV1. Dekat situ kita ada pelbagai yang kata panel yang turut hadir bagi membincangkan antara yang kata mungkin dia punya saranan, mungkin dia punya yang kata harapan mengenai Belanjawan 2027. Kat situ kita boleh dapatkan input-input yang menarik di situ. Sama-sama kita menonton di saluran TV1. Dan pastinya sama-sama kita menunggu tu, kita layan dulu lagu seterusnya. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, masih lagi bersama dengan saya Jantan di Zon Apa Khabar Way hari ini. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.30 minit petang dan seperti yang dapat kita lihat ke, di orang kata di TV 1, di layar di kaca TV 1, Perdana Menteri ketika ini sedang berjalan masuk ke dalam bangunan Parlimen bagi proses bagi membentangkan belanjawan 2027. Dan dapat kita lihat ketika ini di luar bangunan Parlimen tersebut, di Dewan Rakyat, terdapat ramai pengamal media yang berkumpul bagi mendapatkan orang kata butiran dan mendapatkan bahan berita berkaitan dengan belanjawan 2027 bagi mengupdatekan setiap masa mengemaskini orang kata intipati belanjawan 2027 untuk tatapan kita semua. Dan seperti yang dapat kita lihat di kaca TV televisyen di TV 1 ketika ini, ahli-ahli parlimen sedang ketika ini duduk sambil menunggu saat saat waktunya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi mengumumkan belanjawan 2027. Dan ketika ini Perdana Menteri turut membincangkan sesuatu lah dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mungkin orang kata intipatilah belanjawan 2027. Baik, sama-sama kita nantikan pengumuman yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Sambil-sambil tu saya nak berceritakan sebersedikit lah, sebab bajet 2027 ni dia ada tema yang menarik tau. Dia tema dia Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Sebabnya belanjawan 2027 ni turut berpaksikan tiga tonggak ekonomi madani, iaitu menaikkan siling pertumbuhan negara, menaikkan lantai kesejahteraan hidup rakyat dan memacu pembaharuan tata kelola pentadbiran negara. Dan tumpuan ini turut terarah kepada sejauh mana kerajaan dapat memastikan setiap dasar dan peruntukan yang diumumkan ini memberi manfaat nyata kepada rakyat, khususnya dalam aspek kos sara hidup, pendapatan, peluang pekerjaan berkualiti serta kesejahteraan keluarga. Dan dapat kita lihat ketika ini ahli-ahli parlimen dan Perdana Menteri sedang membacakan doa sebelum belanjawan 2027 diumumkan. Baik, kita tunggu bila-bila masa saja lagi Perdana Menteri akan mengumumkan belanjawan 2027. Dan mengenai sedikitlah belanjawan 2027 ni, belanjawan 2027 ni merupakan belanjawan madani kelima sejak Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengambil alih pentadbiran negara pada akhir 2022, selain belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK 13. Dan pembentangan kali ini berlangsung ketika kerajaan perlu mengimbangi usaha meringankan beban rakyat dengan keperluan mengekalkan disiplin fiskal dan memperkukuh pertumbuhan ekonomi negara. Dan berdasarkan kenyataan Prabelanjawan 2027 yang diterbitkan Kementerian Kewangan pada 18 Ogos lalu, kerajaan menggariskan 10 bidang tumpuan sebagai panduan merangka dasar dan peruntukan tahun hadapan. Dan antara bidang yang diberi perhatian adalah menangani tekanan kos sara hidup, memperkukuh pelindungan sosial, memperkasa pendidikan kesihatan, meningkatkan daya saing perniagaan dan produktiviti, selain memperkukuh keterjaminan makanan serta daya tahan ekonomi. Dan kajian turut memberi penekanan kepada pertumbuhan berasaskan produktiviti dan daya cipta peralihan negara, pendigitalan, kecerdasan buatan AI serta pembangunan bakat kemahiran tinggi. Dan okey, baik, ketika ini baiklah sama-sama kita ikuti pembentangan belanjawan 2027 yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia. Sama-sama kita saksikan.
1: Jadi berhormat dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini, pertama kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementaralahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindan 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang, rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022, kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan Sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tansi yang dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Yakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dan petua. Dalam peran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 1995 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ni, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini rakan Niaga Sara berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini insya-Allah kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada 630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buamat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi iaitu melebihi RM1 juta diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini, syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion atau setengah bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pilot platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory, bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing. Kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LKP, LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi, bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama, termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas NTNT, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri, iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Ramai Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan, dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malani telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak RM1.5 bilion untuk Sabah dan RM1.5 bilion untuk Sarawak. Dan insyaAllah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima RM18.7 bilion dan Sarawak RM16.2 bilion. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambil alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. DPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua pendapatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman, pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontrak.

dan mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta. Termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada RM7.5 bilion. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35, jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan Teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera menentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10
ke atas pinjaman-pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari

0: Kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganti bau dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengkuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkandung persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerja persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tuan Sri Ketua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 daripada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertaluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta penyawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan, Odysseus, yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, yaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan, dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk 1 tahun fiskal. Kita membina negara untuk 1 generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Pertua, di sinilah waat nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah, dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat, pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.
1: Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
2: Tuan Sri Yang Pertua, saya mohon menyokong.
3: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
1: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
0: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subsection 43 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan, iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada RM85 bilion dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau tepi dalam senarai anggaran pembelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
1: Baik, ada siapa yang menyokong?
2: Tan Sri, ini betul, saya mohon menyokong.
1: Terima kasih. Ahli yang berhormat, mengikut peruntukan peraturan mesyuarat 63/3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang undang-undang perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: KWSP.
5: Baik, sekian saja
4: baru muar.
5: Pembentangan belanjawan 2027 Malaysia Merdani menggapai di langit, mengakar di bumi, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang berlangsung di
4: KWSP.
5: Baik,
4: selamat
5: sekian saja
4: baru muar.
5: Pembentangan belanjawan 2027 Malaysia Merdani menggapai di langit, mengakar di bumi, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang berlangsung di
6: Ibrahim Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Malaysia. Yang pastinya terus dengar PAN FM, satu pilihan.

sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samun. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi petang 9 Oktober 2026. Sari berita utama. Masjid dan surau di Pahang diseru laksana solat hajat selama seminggu. Naib Chancellor IPT diberi autonomi penutupan kelas berdasarkan IPU kawasan masing-masing. Berita sepenuhnya. Semua masjid dan surau di seluruh negeri Pahang diseru mengadakan solat hajat selepas solat maghrib atau isyak selama seminggu bermula semalam. Mufti Negeri Pahang, Datuk Dr. Asmadi Muhammad Naim berkata, seruan itu dibuat menjunjung titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah. Al-Sultan Abdullah menerusi Kesultanan Pahang menyeru seluruh rakyat Pahang dan Malaysia secara amnya agar bersama-sama berdoa supaya diturunkan hujan bagi membantu meredakan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Baginda turut menzahirkan harapan agar masyarakat serta pihak syarikat peladangan di Kalimantan, Indonesia diberikan kesedaran dan dibukakan hati untuk menghentikan segala aktiviti pembakaran secara terbuka yang menyumbang kepada pencemaran udara. Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi IPT diberi autonomi untuk menentukan keperluan menutup kelas berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan masing-masing susulan jerebu. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Dato' Aminuddin Hashim berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan keadaan setempat dengan pengajaran dan pembelajaran PDP masih boleh diteruskan secara dalam talian sekiranya kelas bersemuka ditutup. Katanya setiap universiti mempunyai jawatan kuasa sendiri untuk menilai keadaan semasa dan menentukan tindakan yang bersesuaian. KPT turut meminta pihak universiti menilai pelaksanaan aktiviti di luar bilik kuliah berdasarkan keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan memperkukuh aspek keselamatan dan kebajikan penuntut politeknik termasuk mereka yang tinggal di luar asrama susulan kematian seorang penuntutnya di Jalan Air Putih di Kuantan baru-baru ini. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Dato' Aminuddin Hashim berkata, pihaknya menyerahkan siasatan kejadian berkenaan kepada polis selain mengarahkan kaunselor berdaftar membantu waris mangsa serta penuntut lain yang terkesan. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK Dr. Syamsuri Abdullah berkata, pihak politeknik turut diminta memberi perhatian terhadap kebajikan dan keselamatan penuntut yang tinggal di luar kampus. Katanya pihak institusi juga sentiasa menasihatkan mereka supaya menjaga diri dan hubungan dengan rakan-rakan. Seramai 775 pelajar daripada enam pendidikan dan latihan botanical dan vocational TVET pertanian akan meneroka potensi tanaman sorghum sebagai sumber bijirin dan makanan alternatif menerusi projek tanaman lestari sorghum oleh Agrobank. Projek dengan kerjasama bahagian pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional BPLTV itu berlangsung secara berperingkat dari Oktober 2026 hingga September 2027 melibatkan kawasan tanaman keseluruhan seluas 6 ekar. Menerusi projek berkenaan, pelajar akan mempelajari kaedah penanaman dan pengurusan sorghum secara lestari selain menghasilkan prototipe produk berasaskan tanaman tersebut. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank Dato' Tengku Ahmad Badili Shah Raja Husin berkata, pembangunan sektor agro makanan bukan sahaja memerlukan akses kepada pembiayaan, malah generasi baru yang mempunyai kemahiran, pengetahuan dan minda keusahawanan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Haswa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 5.54 minit petang dan bermaksud ini dah sampai penghujung di zon Apa Khabar Weh hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026 bersama dengan 27 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, 4 jam bersama dan pastinya antara pengisian yang penting adalah pembentangan bajet 2027. Diharapkan sikit sebanyak memberikan satu nafas lega di atas pengumuman yang banyak memberi manfaat kepada kita sebagai rakyat secara amnya. Baik, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan tugas DJ Nash di zon Nurani selepas ini. Dan apa lagi, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pan FM. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, pastinya dengan Jantan dan Nina. Terus dengar Pan FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM. Satu
1: pilihan. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami pastinya di Pak FM Satu Pilihan. Yo, itu dia kita bersama tadi yo, Ade dengan jantan tadi kongsikan juga informasi di Zona Pekabawai pukul 2 hingga 6 petang. Terima kasih dah. Dan sambung juga untuk apa cerita pasal belanjawan 2027 yang mana yang disampaikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan antara banyaklah antara orang kata kelebihan-kelebihan yang kita dapat nikmati sebagai rakyat ni. Ada nampak kita. Banyaklah antara-antaranya nanti kita akan siarkan juga di Pang FM ni. Kita akan buat orang kata jingle lah. Anda akan dengar hari-hari lah apa kelebihan, apa kepada siapa. Mungkin kepada ini, itu, ini, itu, ini. Itu antaranya ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Perdana Menteri kita atas kata apa antara inisiatif-inisiatif yang diberikan dalam belanjawan 2027. Dan untuk anda juga, nah bersama dengan anda ni sehingga ke pukul 9 malam. Dan hari ni masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.59 minit petang, manakala isyak pada pukul 8.08 minit malam lah. Ya? Dan insyaAllah hari ni juga selepas apa ni azan dan sebagainya, ada kita ada baca Al-Quran, tazkirah dan sebagainya dalam pukul 8 8 malam kita ada berita khas belanjawan 2027 dari Wisma Berita RTM. Dan juga pukul 9 nanti kita ada juga berita khas belanjawan 2027. Okey. Dan untuk anda semualah yang paling penting ya. Apapun, jom kita nak sambung hiburan kita petang ni sambil-sambil menemani anda yang mana sedang memandu. Selamat memandu yang mana kata inilah ada kawasan-kawasan yang mana telah pun diarahkan untuk ditutup seketika akibat ialah keadaan kita jerebunya dan bacaan IPU-nya pun berada di zon kuning dan sebagainya lah ya. Kalau kita ni saya update pada kodong-kodong kita semua. Yang mana ni status kualiti udara negeri Pahang IPU ya, mana-mana pencemaran indeks pencemaran udara yang mana dikemas kini. Ini saya dapat pada pukul 3 petang tadilah. Ya, mungkin dah ada kongsi oleh kodong-kodong kita yang lain dan ini kita nak kongsi balik. Yang mana di Kuantan situ sendiri di sebelah IM ni lah IPU-nya 159 berada di zon kuning, iaitu tidak sihat lah ya. Kalau di Balok Baru ni berada di zon hijau sederhana, mana bentuk bacaannya 82. Cerantuk 73 bacaan IPU, manakala di Temeloh 155 bacaan IPU, di Romping 163, di sebelah-sebelah Ipoh, Tanjung Malim, belom-belom sana tu pun berada di zon kuning lah. Jadi untuk rakan-rakan kita yang mana berada di kawasan-kawasan tersebut, kalau boleh nak pakai mask tak ada masalah, pakailah mask ya. Kalau rasa apa orang kata mengakibatkan kita batuk, sesak nafas dan sebagainya, boleh jumpa doktor. Kalau rasa pitam dan macam akibat ni dan sebagainya, boleh jumpa dengan doktor terus lah. Okay? Apapun tak ada tu, kita nak sambung hiburan kita untuk petang ni bersama dengan Husaini dan juga Nadira.
1: Peluklah tubuhku, jangan teroji.
0: Yalah, kita pun nak hujan tu ni. Jadi kau nyanyilah. Tidak, 5FM, satu pilihan.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: main tu elok-elok. Jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Melah. Beraninya bagi anak kau tu main tengah jalan tu. Dia kereta banyak lalu-lalang tu aku tengok. Bahayalah, Melah.
0: Alah kau ni, Esa. Serba-serbi nak takut. Lagi pun budak-budak ni dah besar. Kalau nampak kereta tu, mengelok je lah.
1: Ya Allah, Melah. Senangnya kau cakap. Kalau apa-apa jadi kat anak kau tu macam mana, Melah? Jalan raya ni bukannya tempat main. Suruhlah dia orang tu main kat tempat lain tu. Orang cakap, cegah sebelum parah.
0: Esa, orang kalau dah nampak budak-budak main tepi jalan, perlahankanlah kereta. Nak bawa lelah tu nak pergi mana? Takkanlah benda macam itu nak kena ajar. Biarlah dia mana main. Kita nak sambung cerita ni. Ha, semalam kau tahu anak si Melati tu.
1: Kenapa Melati tu balik? Kenapa tu?
0: Esa, anak aku, Esa.
1: Ya Allah, Melah.
0: Esa, anak aku.
2: Awasi anak anda. Elak

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya, begitu dia Sarah Suhairi dan juga Alif Sumisah untuk anda semua. Ya, apa-apa, selamat kembali bersama dengan kami di PFM Satu Pilihan. Untuk hari ini kita bersama Jumaat 9 Oktober 2026 bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah untuk hari ini. Di mana juga anda berada. Dan untuk hari ini kita bersama dan masuknya waktu solat fardu maghrib baik kawasan Kuantan, Pekan, Mazam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.59 minit petang, ya. 6.59 minit petang masuknya waktu solat fardu maghrib baik kawasan Kuantan, Pekan, Mazam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk anda semua. Dan selepas itu dalam pukul 8 pula 7.30 minit biasa kita ada tazkirah untuk hari ini. Dan pukul 8 nanti kita ada berita khas Belanjawan 2027 dari Wisma Berita RTM. Okay, tanda semua terus dengar PFM Satu Pilihan.

0: 1,4 kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya.

0: Radio Brescia. Bahang FM. Satu pilihan.
1: Bahang FM. 104.1 Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.
4: Ku percaya.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

كفروا فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل

عن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما

الأمم فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran bukan kalam Muhammad. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Kul huwa adza. Fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathhur. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Surah Al-Azim, Surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, darah haid adalah kotoran. Maka menjauhlah kalian dari isteri kalian di tempat keluarnya haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka telah bersuci, maka datangilah, campurilah mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Dalam tafsir Al-Muyassar menyebut haid itu daripada perkataan kul huwa adha. Adha itu bermaksud ialah penyakit ataupun kotoran. Sebagai sindiran untuk sesuatu yang kotor dan bahaya. Maka larangan kat situ, fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Maka jauhilah perempuan dalam keadaan haid. Yakni jauhilah mereka pada saat haid tu, maksudnya ialah jangan bersetubuh dengan isteri pada ketika isteri itu haid. Bukan dengan meninggalkan duduk atau belayan. Maksud kat sini ialah dalam tafsir Muyassar menyebut hanya dalam bab bersetubuh. Tetapi ada pun dalam bab bermesra, duduk, membelai isteri itu dibolehkan. Malahan bergurau senda itu digalakkan dalam Islam walaupun isteri dalam keadaan. Larangan di sini ialah larangan jangan menyetubuhi isteri dalam haid. Bukan masalah selesa atau tidak selesa, tetapi Islam tidak membenarkan suami menyetubuhi isteri dalam keadaan haid. Al-Quran ini larangannya pasti akan ada hikmahnya kepada manusia. Hatta kalau kita tidak tahu pun apa hikmahnya pada waktu ini, kita dituntut untuk tetap beriman dan tetap mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah. Mungkin kadang-kadang hikmah itu kita tidak tahu pada zaman kita, tetapi akan terbongkar pada zaman akan datang. Begitu juga dengan tentang menyetubuhi isteri yang tengah berhaid, tengah berhadas besar ini. Mungkin pada zaman Rasulullah tidak ada lagi kajian mengapa, apa kesannya pada wanita, apa kesannya kepada lelaki sekiranya bersetubuh ketika isteri haid. Tetapi waktu ini sudah ada kajian. Dr. Laura Berman telah membuat kajian secara terperinci daripada Chicago, menyebut tentang bahayanya bersetubuh ketika period. Iaitu pertamanya, dia boleh mendatangkan penyakit jangkitan seksual. Penyakit seperti hepatitis akan lebih merebak, mudah merebak. Lepas tu akan mendatangkan jangkitan kulat pada faraj. Lepas tu zakar akan menjadi tempat penyebaran kuman dan bakteria. Boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing dan jangkitan prostat. Lepas tu infek pada dinding faraj wanita. Lepas tu akan membolehkan, membuatkan suami berisiko untuk mengalami pembuluh darah tersumbat. Masya Allah. Banyak sangat kesan-kesan buruk yang didapati sekiranya bersetubuh dengan isteri ketika haid. Masya Allah. Islam adalah agama yang sangat menjaga kebajikan wanita. Nabi Muhammad sendiri tidak tahu pada zamannya apakah kesan di sebalik persetubuhan sekiranya isteri sedang haid. Tetapi kajian masa kini telah membuktikan bahawa bersetubuh pada waktu isteri haid itu adalah sangat memudaratkan. Sesuai sangat dengan ayat Al-Quran, kul huwa azza. Katakanlah ia kotor dan mudarat. Memang betul ia membawa mudarat kepada suami dan isteri. Benarlah Al-Quran itu daripada Allah dan bukan daripada Muhammad.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
2: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia, Pahang FM. Satu pilihan.
0: Pahang FM.

Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
2: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Radio Malaysia Pahang FM. Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita nak kepada sesuatu ilmu, apabila kita nak kepada sesuatu ilmu itu, jangan takut untuk berkorban masa, harta dan sebagainya. Kerana dahulu ada seorang tabi'in yang mulia, yang mana ia merupakan ahli fiqah dan ahli ibadah, iaitu Masruq bin Al-Ajda. Dia pernah melakukan perjalanan musafir yang sangat panjang hanya untuk tahu satu kalimah sahaja. Begitu juga dengan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu ardah, merantau selama sebulan perjalanan, bertemu dengan Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu ardah hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hebat.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini di Zona Rani. Nah, bersama dengan anda pukul 8.33 minit malam ya. Tadi dalam pukul berapa? Dari petang tadi kita bersama dengan Yang Mahmat, Perdana Menteri kita, mengenai bajet, pembentangan bajet 2027. Antara-antaranya lah ya, ni kongsi secara ringkas. Sebabnya nanti dengarlah dekat Pan FM. Sebabnya kita dah settle dah. Demo cakap kita so ada semua untuk anda semua ya. Ini antaranya, di mana bantuan awal persekolahan dari RM150 ke RM200 bagi setiap murid, seramai 5.3 juta murid layak menerima dengan peruntukan RM1 bilion. Dan seterusnya pula, kerajaan setuju memberi allowance sehari hidup kepada pelajar tingkatan 6 yang mana berjumlah RM2,500 dan ianya memberi manfaat kepada 90,000 pelajar. Dan seterusnya pula, semua penerima STR akan terima sara sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 untuk setahun dan manfaat 9 juta penerima. Dan seterusnya pula, ceritanya antaranya lah untuk apa, penjawat awam dan sebagainya lah, ada banyak lagi lah. Okay? Apapun nanti kita akan siarkan untuk anda semua, yang penting dengarkan Pan FM. Okay? Macam biasalah, lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk anda. Pan FM, satu pilihan.

Diraja Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Media Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Okey, balas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani kepada anda. Cuba kembali lagi menemani anda dalam Zon Inspirasi malam ini bagi edisi hari Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi apa khabar anda semua malam ini? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahi ketenangan bersama dengan keluarga tersayang. Terima kasih juga buat DJ Nash yang telah pun menamatkan tugasan beliau dalam Zon Nurani pada pukul 9 malam tadi. Dan sekarang tiba giliran Ucup yang akan menemani anda sehinggalah ke pukul 12 tengah malam nanti. Jadi sepanjang 3 jam Ucup bertugas menemani anda pelbagai lagu, hiburan, perkongsian dan juga maklumat semasa yang akan Ucup sajikan kepada anda. Dan seperti biasa, 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan untuk kita mengetahui perkembangan terkini dunia sukan. Selepas info sukan, kita akan layan lagu-lagu hiburan. Dan pukul 10 malam nanti, seperti biasa, kita berganjak ke ruangan seleksi tangkap leleh. Kepada yang nak hantarkan lagu ya dan ucapan, boleh saja hantar menerusi WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Okey, selain itu juga Ucup ingin kongsikan dengan anda berkaitan dengan kualiti udara, iaitu status indeks pencemaran udara ataupun IPU di negeri Pahang ni. Setakat pukul 9 malam tadi, di mana bacaan di stesen Rompin 165 dalam kategori tidak sihat, Termeloh 155, Jerantut 76, Indra Mahkota 156 bacaannya, dan Balok Baru 83 dalam kategori sederhana. Jadi bagi anda yang berada di kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat, jangan ambil mudah perkara ini. Apakah langkah yang boleh kita ambil untuk melindungi diri dan juga keluarga? Semestinya kurangkan aktiviti di luar rumah ya, terutamanya aktiviti fizikal yang berat. Jika tiada keperluan yang mendesak, tangguhkan dahulu aktiviti luar sehingga kualiti udara bertambah baik. Yang kedua pula, sekiranya perlu berada di luar rumah, pertimbangkan untuk menggunakan pelitup muka. Pelitup muka yang sesuai untuk menapis partikel halus seperti N95, terutamanya di kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat. Dan seterusnya, mengambil air yang mencukupi dan elakkan terdedah kepada jerebu dalam tempoh yang lama. Okey, terus bersama Ucup di Zon Inspirasi malam ini. Kita teman berteman menerusi ruang udara Pahang FM malam ini.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di

0: La double S.E. par FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
3: Okey, serapun 9.30 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda. Info sukan kita malam ini bagi edisi hari Jumaat 9 Oktober 2026. Kita mulakan dengan berita di mana kerajaan memperuntukkan 730 juta ringgit bagi pembangunan sukan negara, termasuk 460 juta untuk pembangunan sukan dan juga 240 juta bagi persiapan penganjuran sukan C serta sukan Para ASEAN 2027, selain 30 juta khusus untuk geran padanan sukan. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu meliputi program sukan berprestasi tinggi, laluan pembangunan atlet ke arah kejayaan antarabangsa serta penyelenggaraan kemudahan sukan di seluruh negara. Sementara itu, peruntukan bagi aktiviti sukan murid sekolah pula ditambah 50% kepada 27 juta yang dijangka memanfaatkan lebih 4.6 juta murid di 10,000 sekolah di seluruh negara. Baik, seterusnya, pemain persorangan lelaki profesional negara Lee Zijia mencipta kejutan apabila menyingkirkan pilihan kedua dari Perancis Christo Poppe untuk mara ke separuh akhir kejohanan badminton terbuka Artit 2026 di Vanta, Finland hari ini. Di mana Zijia yang menghuni ranking ke-56 dunia menundukkan Poppe dengan 21-11, 21-16 dalam tempoh 38 minit pada aksi suku akhir kejohanan yang berstatus Super 500 itu yang berlangsung di Energia Arena. Di mana kemenangan itu turut menyaksikan pemain negara berkenaan mengekalkan rekod tanpa kalah menentang Poppe kepada 3 pertemuan sejak kali pertama mereka berentap pada terbuka Jerman 2022. Dan pada separuh akhir esok, Zijia akan bertemu dengan pemenang antara Andreas Antonsen dari Denmark ataupun wakil China Hu Zhenan bagi merebut tiket final untuk tahun ini. Baik, seterusnya, juara bertahan Johor Darul Takzim JDT melangkah ke separuh akhir Piala FA dengan agregat 11-3 selepas membelasah Pinang FC 4-1 dalam aksi kedua timbal balik suku akhir di Stadium Sultan Ibrahim petang tadi. Menerusi kemenangan itu, skuad kenalian Siso Bunos akan berdepan sama ada Kuala Lumpur City FC ataupun DPM MFC akan membuat perhitungan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras Ahad ini. Berbekalkan kemenangan 7-2 pada aksi suku akhir pertama di Stadium Bandar Pulau Pinang 20 September lalu, anak didik Munos mendominasi permainan dengan langsung tidak memberi ruang buat skuad kendalian Wan Rohaimi Ismail bergerak selepas kerap diasak barisan serangan Harimau Selatan. Dan akhir sekali, penyerang sensasi Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan juga bersatu ketika mereka kembali beraksi menentang Liverpool pada Ahad ini. Di mana seruan itu dibuat susulan keputusan Suruhanjaya bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan melanggar peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. City berdepan kemungkinan dikenakan hukuman pemotongan mata atau disingkirkan daripada Liga Perdana Inggeris Selepas Suruhanjaya berkenaan mendapati kelab itu menggunakan kontrak komersial palsu bagi meningkatkan hasil dan mengurangkan kos lebih 900 juta pound sterling antara 2009 hingga 2018. Haaland hanya menyertai City pada 2022, namun skuad semasa kelab itu berkemungkinan menerima kesan daripada sebarang hukuman yang bakal dikenakan. Di mana City yang kini mendahului Liga Perdana Inggeris akan kembali beraksi buat kali pertama sejak keputusan berkenaan diumumkan apabila bertemu Liverpool pada hari Ahad. Okey, sekian saja untuk info sukan kita malam ini. Terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Ucup temani anda dalam zon inspirasi.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Okey tu, itu dia sang penikah Maina Abdul dan juga Noh Saleh. 9.56 minit malam ketika ini.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

setiap Jumaat pukul 10 malam. Bersama DJ Uta.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Selamat malam buat seluruh pendengar setia Pang FM di mana saja anda berada malam ini. Bersama dengan Ucup dalam Zon Inspirasi. Dan kini kita melangkah ke jam yang kedua pertemuan kita malam ini. Dan seperti yang dinanti-nantikan, tibalah masanya untuk kita sama-sama melayari sebuah segmen yang cukup dekat dengan hati kita, iaitu seleksi tangkap leleh. Baiklah saudara, pernahkah anda duduk sendirian pada waktu malam? Kemudian tiba-tiba terdengar sebuah lagu yang sudah lama tidak dimainkan. Belum sempat lagu itu sampai ke bahagian chorus, hati kita sudah terasa sesuatu. Tiba-tiba teringatkan seseorang, teringatkan satu peristiwa, ataupun teringat satu tempat yang pernah kita kunjungi bersama dengan insan yang kita sayangi. Dan tanpa kita sedari, senyuman yang terukir di bibir perlahan-lahan bertukar menjadi sebab. Begitulah hebatnya sebuah lagu. Ada lagu yang sekadar singgah di telinga, tetapi ada lagu yang seolah-olah menyimpan sebahagian daripada kehidupan kita. Malam ini Ucup tak mahu kita sekadar mendengarkan lagu. Ucup mahu kita menikmati setiap melodinya, menghayati setiap bait katanya. Dan jika ada kenangan yang tiba-tiba hadir, biarkanlah ia singgah sebentar di ruang hati kita. Kerana kita semua mempunyai cerita. Ada yang pernah bahagia dalam sebuah percintaan, tetapi akhirnya terpaksa menerima perpisahan. Ada juga yang masih menyimpan nama seseorang walaupun sudah lama tidak mendengarkan kabar beritanya. Ada juga yang merindui ibu dan juga ayah yang mungkin berada jauh di mata, ataupun sudah terlebih dahulu meninggalkan kita buat selama-lamanya. Ada juga yang kelihatan begitu ceria di hadapan orang lain, sedangkan apabila malam menjelma, dialah insan yang paling banyak memendam rasa. Seperti biasa, di ruangan seleksi tangkap leleh, anda boleh menghantarkan lagu berserta dengan ucapan anda menerusi WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Seperti biasa, format lagu kita dalam seleksi tangkap leleh ni, pilihan lagu-lagu balada, lagu jiwang ya, era 80-an, 90-an, rock jiwang, dan juga karya-karya terkini yang mendayu-dayu serta syarat dengan penghayatan. Okey, selamat malam buat Mifid dari Pekan. Kata Mifid, malam ni nak dengarkan lagu dari Kiara, Yang Terjadikan Tetap Terjadi. Di mana lagu ini menggambarkan betapa pilu, sayu, sengsaranya bating ini menanggungnya. Takdir Allah itu pasti, maka reda dan pasrah dengan ketentuannya adalah yang terbaik. Baik, terima kasih Mifid. Dan seterusnya ini, Assalamualaikum. Oh, DJ Ucup. Waalaikumsalam. Izwan dari Pekan. Katanya nak dengarkan lagu dari nyanyian Wani Hasrita, Rintihan Rindu. Di mana lagu ini ditujukan untuk semua pendengar setia Pang FM
dengan ucapan selamat malam dan juga selamat berhujung minggu. Semoga malam okma baik-baik sahaja. Dengan kata-kata daripada Izwan ni, kita janganlah pendamkan rasa rindu itu kepada seseorang. Kelak nanti ia akan menjadi racun di hati. Kalau boleh, carilah pengganti si dia. Kalau masih sayangkan si dia, sedekahkan Al-Fatihah banyak-banyak untuk si dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Izwan dari Pekan, Pahang. Seterusnya ni kiriman yang ucap terima dari Afika Fasihah dari Jerantut. Beliau menitipkan salam sayang buat keluarga tersayang di Dungun Terengganu. Semoga salam yang dikirimkan terbang merentas jarak membawa kasih yang tidak pernah berkurang buat keluarga tersayang. Jadi Afika nak dengarkan lagu dari Erema, Pelita di Bawah Purnama. InsyaAllah akan ucap tunaikan lagu pilihan daripada Afika dari Jerantut. Seterusnya ucap terima kiriman dari Kak Long dari Triang Tiga. Kak Long menitipkan ucapan selamat malam buat semua pendengar setia Pang FM. Katanya sayang semuanya dan buat anak-anak yang tersayang yang sedang berada di perantauan, jaga diri baik-baik ya nak. Jauh di mata tetapi sentiasa dekat di hati seseorang ibu. Begitulah kasih sayang seorang ibu, sejauh mana anak melangkah, doa dan rindunya tetap mengiringi setiap perjalanan. Baik, Kak Long nak dengarkan lagu dari Datuk Hatan, Mahligai Syahdu. Dan yang ini pula kiriman yang ucap terima daripada Pak I dari Cendrawasih, Kuantan. Pak I menitipkan kata-kata yang penuh kasih sayang buat suami tercinta yang sedang bertugas. Katanya, jadilah perisai yang kuat di masa-masa sulit. Dan jadilah matahari yang tersenyum di saat-saat indah belahan jiwaku. Aduhai, indah sungguh pesanan ini. Semoga suami Pak I sentiasa kuat menghadapi cabaran, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungannya. Walau apapun yang mendatang, semoga cinta ini terus menjadi kekuatan. Malam ini Pak I nak dengarkan lagu nyanyian dari Aziwa, Tanpa Rasa Jemu. Jadi diharapkan terhibur hendaknya Pak I di Cendrawasih, Kuantan. Jadi ayuh jom kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita menerusi seleksi Tangkap Leleh di Pahang FM, satu pilihan.

Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aje di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage kami.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Balas arah Pahang FM, satu pilihan sudah pun menghampiri ke 10.35 minit malam ketika ini. Masih bersama Ucup dalam zon inspirasi dan pastinya menerusi segmen seleksi tangkap leleh di Pahang FM, satu pilihan. Jadi bagaimana malam anda malam ini, setakat ini? Dan Ucup harapkan anda selesa ya mendengarkan dan dapat menikmati setiap lagu yang kami sajikan. Mana tahu ada lagu yang sedang berkumandang tadi membawa anda kembali ke satu waktu yang cukup istimewa dalam kehidupan. Okey, baik, kita teruskan lagi ruangan seleksi kita malam ini. Selamat malam kepada Mak Ngah ni dari Felda Tersang 3 Rauk ni. Kata Mak Ngah nak dengarkan lagu dari Datuk Jamal Abdillah, Derita Cinta. Sebagai mengimbau kenangan percintaan yang tak kesampaian bersama keheningan malam ini yang sedang dilanda jerebu. Baik, Mak Ngah, terima kasih banyak-banyak atas kiriman yang dihantar. Seterusnya ni, dari Mak Tok dari Maran. Malam ni Mak Tok nak dengarkan lagu dari Exist, Untukmu Ibu. Buat hiburan semua pendengar dan juga semua ibu-ibu. Semoga terhibur dan bahagia di samping keluarga yang tersayang. Baik, terima kasih Mak Tok dari Maran. Seterusnya ini dari Iza daripada Ibam. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Buat Suzana Lee Lumut, Makcu Maruku dalam ward di Hospital Rauk. Stanisah di Perak, Kamisah di Keratong 10, Ida di Rompin, Syamsul Huda di Cini Timur, Mezah di Segamat, Kamiza di Muazzam Shah, Tangkap Leleh. Katanya nak dengarkan lagu dari Datuk Khadijah Ibrahim, Ku Pendam Sebuah Duka. Mungkin diam adalah cara yang tepat saat kita merinduikan seorang yang statusnya dia bukan siapa-siapanya kita. Baik, terima kasih Izzah daripada Ibam ni ya. Seterusnya ni dari Kak Ngah Jerantut. Kak Ngah malam ni nak dengarkan lagu dari Sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Dengan ungkapan kata-kata hati ini, bila teringat masa yang terindah bersama orang yang kita cinta, di sudut hati ini terlalu merinduinya. Terima kasih buat Kak Ngah dari Jerantut. Dan seterusnya dari Najib dari Triang. Malam ni nak dengarkan lagu dari Desaya. Tajuknya Sentuhan. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni. Menerusi seleksi tangkap leleh di Pahang FM, satu pilihan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Teruskan bersama dalam Zon Ismail.

Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam kepada anda semua. Serapun 11.15 minit malam ketika ini. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam ruangan Zon Inspirasi malam ini. Pastinya di Pahang FM, satu pilihan. Dan semestinya di Zon Inspirasi ya, bagi edisi hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026. Bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ini ada bahan yang ingin Ucup kongsikan dengan anda, di mana teman

ada perkampungan budaya 11 daerah, ada persembahan kesenian, ada juga pencukilan bakat permainan tradisional, ada juga gastronomi tradisi serta kemeriahan festival makanan. Jadi manfaatkan cuti hujung minggu anda untuk sama-sama kita meriahkan lagi Temasya Orang Pahang 2026 di Dataran Bentong. Baik, saudara, di jam yang terakhir ini kita teruskan lagi ruangan seleksi tangkap leleh kita pada malam.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat.
1: Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas, meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buamat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Baiklah saudara, sampai di sini dahulu pertemuan kita menerusi Zon Inspirasi bagi hari ini Jumaat 9 Oktober 2026. Jadi terima kasih ucapkan kepada anda semua yang setia bersama dengan Pahang FM sejak 6 pagi tadi hinggalah ke hujung siaran malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang mengambil bahagian menerusi seleksi tangkap lele sebentar tadi. Semoga lagu-lagu yang Ucup sajikan menjadi teman, pengubat rindu dan juga mencipta kenangan indah buat anda semua. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah malam nanti, siaran Pahang FM akan beralih ke Nasional FM. Dan anda boleh ikuti semula siaran Pahang FM masa awal jam 6 pagi esok menerusi Zon Aktif. Jadi sebelum mengundurkan diri, ingatlah di sebalik gelapnya malam, fajar tetap menanti untuk menyinari hari. Usah terlalu memikirkan apa yang belum menjadi kenyataan. Rehatkanlah hati, tenangkan fikiran. Kerana hari ini sudah kita lalui dengan segala daya dan usaha. Semoga esok hadir membawa harapan dan kebahagiaan yang baharu. Daripada Ucup, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan semoga lena dalam ketenangan. Jadi

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda, Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam, dan bakal berakhir keesokan hari di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: vaksin, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
3: Selamat tengah malam yang kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami.

di Anwar Ibrahim ya, sekitar pukul 3 petang tadi turut juga disiarkan secara langsung di National FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta ringgit, selain daripada 5,000 jualan agro madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai ya. Termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah, SARA boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Fama, melibatkan sejumlah 630 juta ringgit peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan ya. Pakej sebanyak 160 juta ringgit oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita ya. Banyak lagi yang diberikan ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan ya, bidang perubatan untuk para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta, sektor pertanian yang tidak dilupakan ya, juga mereka yang bekerja kontrak, untuk doktor dan sebagainya, tiada lagi doktor kontrak. Ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, National FM Sentiasa di Hati.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Langkawan 2027, Malaysia Madani, Megah Penyelangit, mengakar.

anda terus terhibur bersama dengan kami di National Event. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-samalah kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat, ni dah masuk hari Sabtu dah ni. Hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda, jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati.

selamat tengah malam kami jagakan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda, ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan, masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu, ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan, ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka, kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah, ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita, ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama mengadakan majlis perbincangan, kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting, ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM.

0: 2030.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.

Dan Sana FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat ya. Penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga ya. Jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang merasa kurang sihat ya, mengalami masalah pernafasan ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang benderang kita nampak kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

kerana janji ya. Kalau boleh jangan kita mungkiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke, roti canai ke, dekat kedai mamak ya, dekat mana-mana warung kan. Hari ini hari Sabtu ya, ramai yang bercuti. Apatah lagi pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik, masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM.

pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu, ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM.

0: 107.7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru Dinas

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan, saya dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan, nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan, ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengar-dengarkan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya

Persembahan daripada Budak Kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemoh, Perak. Tetap layan Nasional FM le pagi ni. Tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan, Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai, Johor Bahru, tetap dengar Nasional FM. Shikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa. Ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh, Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, usahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya. Semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Johor, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang dalam sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Belanjawan 2027 Malaysia Madani

0: pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penat lah, letih lah dan memandu agak lama kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

hati-hati. Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita dan seandainya kita tidak berhati-hatilah. Jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Nasa

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National Event Sentiasa di Hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM Sentiasa di Hati.

0: pelepasan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Datar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

Kami akan terus bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey. Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya, dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya, anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya. Di mana-mana tempat yang selamat, mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan. Anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam. Tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti tu tempat yang selamat lah. Tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan. Kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami. Inilah National FM sentiasa di hati.

Baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosong lah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua layan terus National FM.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim,

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur, ya. Ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon, ya, keampunan, kemaafan daripada sang pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Dan biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan, ya, kepada Mat Noh, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida, ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya, ya. Saya harap saya sebut dengan betul, cantik namanya, Ita Rozaya. Untuk UPS dari Kuala Terengganu, sejuk keadaan cuaca pada pagi ini. Tidak ketinggalan Nuri Wee, katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit. Cuculah tangan, cucilah tangan setiap waktu. Moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri, ya, dengan adanya jerebu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan, ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof, ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula. Yang terus bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Atas wa'at dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah reserve. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Nasional FM.

kalau kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya, kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya, hadir secara tiba-tiba, dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya, kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras, dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi kalau boleh, elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya, itu saat yang paling indah, ya. Jadi pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting, perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan ketenangan jiwa, ketenangan nurani, ya. Selamat pagi untuk anda semua. Lin Zanul akan terus temani anda sampai jam 6 pagi. Teruskan hiburan bersama dengan kami.

0: pesertanya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Pirapli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Pirapli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa.

0: Sinar di Hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur Alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah SWT kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada kelapangan ya. Tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kosar hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National FM.

kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober, sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini. Segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir, disampaikan oleh Ustaz Syahir Syahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatu Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa di

karamah kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidhan kalamah, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya, pergi ke dia lah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabatu bi'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah Subhanahu apa matan zubat ni menyebutkan Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kenapa? Bifadlihi, berdasarkan kurnian Allah taala, rahmat Allah taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengazabkan seseorang bagi azab, itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah Ta'ala, kita semua ni insyaAllah mudah-mudahan mengharapkan apa ni, nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata, nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Dan lepas ni'mat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah rakam dalam Quran, wujuhin yawma idin nadirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman ni berseri, masyaAllah. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kerana telah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana, salah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi, itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan bagi kita lagi bidadari. Ha, yang muslimat pula, ha, dalam syurga ada bidadara? Tak ada. Ha, nikmat paling agung melihat zat Allah taala. Nak lihat zat Allah Ta'ala ni bergantung macam mana kita kenal Allah Ta'ala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW, ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi, itu masuk syurga. Jadi di sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan syurga dengan apa? Fadlul, kurniannya, bukan dengan keadilannya. Kalau kita insyaAllah, ha? Kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun. Kan? Kalau lelaki start balik, umurnya 15 tahun. Jadi 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congok-congok, tolak lebih, tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Ha? Hak lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan, beribadah dalam tempoh 45 tahun, tambah tu, congok, anggarannya 5 tahun saja. Jadi adakah seseorang yang telah buat taat masuk syurga 5 tahun saja? Itu kalau Allah Ta'ala nak kira kita dengan keadilan dia, masuk syurga dengan keadilan dia, lepas 5 tahun ibadah yang aku terima ni ataupun 45 tahun ke, keluarlah daripada syurga. Tak, bukan macam tu. Tapi orang beriman ni hadirin sekalian, kalau dah masuk syurga tu, khulud, kekal dalam syurga selama nama dia. Tu balasan dia Allah nak bagi ni. Jadi bukan sebab kita ni banyak ibadah, tak. Kita buat ibadah ni belum tentu Allah terima. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat ke Nabi SAW. Kullu a'mali bainal qabuli warrad, semua amalan kita ni sembahyang jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salata ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi, maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak boleh tinggal. Nah, Rasulullah tak boleh tinggal, mesti kena buat. Dapat tak? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga, bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita gitu. Apakah Nabi Musa alaihissalam pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau ya Allah supaya aku dapat tengok.
Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, kalimullah, nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta, maka Allah sebut, wahai Musa, engkau takkan mampu bersabar melihat keadaan aku, ya Allah, dengan taufik engkau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah engkau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan wadi air lah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa, dahaga sangat, berhenti kat situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar, dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa, hadirin sekalian, kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu itu bukan duit budak tersedia tu, ini duit prajurit tadi tu. Tapi arahan apa ni? Sabar, jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa di dalam kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebak lah, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air kat sini ni, tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil, saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tu ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tu, tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu. Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Maka dia wahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanmu, ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayah

manakala pakcik tua ni kena bunuh kerana apa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni. Akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Ini panggil keadaan Allah dibalas dekat dunia ni. Maka di sini perkara sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa. Kita siapa? Allah nak bagi, itu besar rahmat ke kita. Tapi kalau Allah nak azab, Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi mata ni, Allah Ta'ala boleh mengampun apa saja dosa yang kita buat. Kita pernah kata kau, kita pernah pandang rendah pada orang, kita pernah buruk sangka kepada orang, kita macam-macam lah, wali'ayazubillah. Semua dosa ni, kalau sekiranya dosa kecil, terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita berwudu, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuha sama taubat. Mesti kena taubat dia. Sungguh-sungguh tak mau buat dah. Cukup. Ha? Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khuludna duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsikan asal sebelum ni, doa yang mana Nabi kata, setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Nak datang mengajar kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu, datang masjid kata dia rajin lagi pada ceritanya dia, tu syirik kecil dia bagi, riak. Buat amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Wahawa akhfa min dabi bin namli, halus sangat. Kadang benda ni tak perasan, dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah, ibu ayah semua nanti balik cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Tapi malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama, Allahumma inna, sama-sama insyaAllah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamun. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang ni buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun. Allahu

kurniakan bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi, apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Ke mana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan kalau tak diuruskan hari ini. Kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sunny, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

semua muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan tugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau akan membacakan Surah Maryam ayat 1 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سجيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

0: Radio Brescia. Vorhang FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن bukan kalam Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتربت الساعة وانشق القمر. Maksudnya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Allah menggunakan lafaz telah terbelah bulan. Tafsir Ibnu Katsir menyebut, Imam Ahmad mengatakan dari Anas Ibnu Malik mengatakan bahawa penduduk Mekah kaum musyrik pernah meminta kepada Nabi Muhammad untuk memperlihatkan satu tanda mukjizat, maka terbelahlah bulan di Mekah sebanyak dua kali. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1 ini menunjukkan bahawa telah terbelah bulan. Masya Allah, orang yang mentadabbur Al-Quran akan tetap beriman dengan ayat ini sekalipun, terutama sekali orang yang berada selepas zaman sahabat, mereka yang tidak menyaksikan peristiwa pembelahan bulan pada zaman Rasulullah. Maka orang yang tidak berada pada zaman itu, pastinya mereka tidak nampak bukti depan mata tentang bulan itu pernah terbelah. Tetapi orang yang beriman ini, sekalipun tidak ada bukti depan mata bahawa adanya penampakan seperti bulan pernah terbelah, tetapi imannya tetap kukuh sehingga ke ayat-ayat mereka. Orang Islam zaman kini pula yang sepatutnya lebih bertambah imannya lah berbanding orang sahabat yang tidak melihat, berbanding tabi'in, berbanding tabi'in pada zaman dahulu. Kerana pada zaman sekarang kita dah ada Google, kita dah ada internet. Bila-bila masa saja kita boleh tengok gambar bulan tu terbelah. Dan kita boleh baca report jelas daripada NASA yang menyebut bulan itu gambarnya seakan pernah terbelah. Ini klaim daripada NASA. Masya Allah, Al-Quran menyebut bahawa telah terbelah bulan. Buktinya, mukjizatnya sampai kepada kita sekarang. Semoga bertambah iman dan jelaslah bahawa Al-Quran bukan kalam Muhammad, tetapi jelas daripada Maha Penciptanya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda kontrol kekal setia bersama-sama dengan kami di waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu semuanya, kodong-kodong kita ya. Apa khabar pagi ni, sehat ke tidak ya? Harap-harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Macam biasalah hari ni, menerusi zon aktif 6.10 pagi, anda akan bertemankan bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Anak Wahab ni lah keteman anda untuk 4 jam ini, menerusi zon aktif 6.10 pagi untuk hari Sabtu anda, hujung minggu anda, 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan hari ini sebenarnya hari yang istimewa. Hari ini adalah hari sukan negara. Jadi ayuh untuk rakan-rakan kita, ayuh seluruh keluarga, ayuh seluruh rakyat Malaysia, kita sihatkan tubuh badan kita. Okey, mungkin hari ini ada yang masih lagi duduk dekat rumah, duduk je atas kerusi tu kan. Moh kita bangun-bangunkan sikit, kita renggangkan badan-badan kita sikit. Moga-moga kita bertambah sihat, bertambah kuat, bertambah cergas. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baik, seperti biasalah hari ini jam yang pertama kita nak kongsi bersama dengan kodong-kodong dan pendengar-pendengar kita untuk tajuk utama akhbar.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: tajuk utama akhbar.
0: Seperti biasalah untuk tajuk utama akhbar hari ini, kita nak petik 4 dada-dada akhbar tempatan kita pagi ini. Kita mulakan menerusi berita harian online. Immigration tahan dalang sindiket pemalsuan dokumen perjalanan. Sindiket pemalsuan dokumen perjalanan antarabangsa yang dipercayai didalangi beberapa individu warga Pakistan tumpas selepas 5 individu ditahan dalam 2 serbuan di setapak. Jabatan Immigration Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, menerusi Observer pada kira-kira pukul 6.30 pagi itu, dihasilkan hasil risikan selama 3 bulan terhadap kegiatan sindiket berkenaan. Pengarah Immigration Jabatan Immigration Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Hamshar Injau kongsikan, sindiket itu disyaki terbabit dalam kegiatan pemalsuan dan pengubahan dokumen perjalanan antarabangsa bagi mendapatkan kelulusan pemeriksaan kesihatan pekerja asing menerusi agensi pemantauan dan pemeriksaan perubatan pekerja asing. Itu menerusi berita harian, dan kita beralih pula menerusi bernama. Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama antara kedua-dua negara. Selain bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa, menerusi hantaran di Facebooknya malam tadi, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kongsikan mesyuarat bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Dan apa yang telah dikongsikan di sini, selamat datang ke Malaysia. Dan usai pembentangan Belanjawan Madani kelima semalam, saya terus ke Kompleks Bunga Raya KLIA bagi menyambut ketibaan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah Al-Sisi yang mendekat lawatan negara atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar dalam kenyataan kongsikan memaklumkan bahawa ketibaan Al-Sisi akan diiringi menteri-menteri kabinet serta pegawai kanan kerajaan Mesir dalam lawatan negara sulung beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Malaysia dan Mesir telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1959. Itu menerusi bernama, dan kita beralih pula menerusi utusan Malaysia. Iran serang kapal tangki guna laluan haram di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC kongsikan pada Jumaat bahawa pihaknya menyerang sebuah kapal tangki yang cuba menggunakan laluan haram untuk melalui Selat Hormuz yang cuba disekat oleh Tehran sejak tercetusnya perang di Asia Barat. Penjejak maritim turut melaporkan pada Jumaat bahawa objek tidak dikenal pasti mencetuskan kebakaran di sebuah kapal di perairan Pantai Emiria Arab Bersatu UAE, tetapi menamakan kapal yang berbeza dalam kenyataan yang disiarkan media rasmi IRGC. Pasukan Iran telah mengambil alih pengurusan selat itu. Itu menerusi utusan Malaysia. Dan yang terakhir sekali hari ini untuk tajuk utama akhbar, kita lihat pula menerusi Sinar Harian. Belanjawan 2027 pindaan Akta 333 wajibkan pemandu mabuk bayar pampasan kepada mangsa. Pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan bakal diwajibkan membayar pampasan kepada mangsa menerusi pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli kongsikan pindaan itu adalah antara tiga inisiatif utama Belanjawan 2027 yang disambut baik oleh Kementerian Pengangkutan MOT dan JPJ bagi memperkukuh keselamatan jalan raya serta melindungi kebajikan rakyat. Dan beliau berkata lagi MOT dan JPJ turut menyambut baik pelaksanaan sistem telematik secara mandatory bagi kenderaan perdagangan untuk memantau kelajuan lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk potensi integrasi dengan alat pengesan alkohol. Itu menerusi Sinar Harian. Untuk anda membaca dengan lebih terperinci lagi moh ke dada-dada akhbar tempatan kita hari ini, anda boleh pergi ke berita harian bernama Utusan Malaysia dan yang terakhir sekali sebentar tadi Sinar Harian lagi. 6.51 minit pagi, kejap lagi pukul 7 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan seketika nanti juga buat rodong-rodong pendengar-pendengar kita, mungkinlah hari ini on the way nak ke mana, tengok ni pukul 7.30 minit pagi.
2: On the way.
3: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya. Hiburan pagi anda.
0: Pastinya pukul 7.30 minit pagi, jam yang kedua, boleh kongsikan keadaan cuaca, trafik dan juga jerebu di tempat awak maupun boleh juga ya. Seperti biasalah pukul 7.30 minit pagi, dua talian kami buka untuk anda seketika nanti. 0951-4-0124 ataupun 0951-4-0125. Gana gamuknya cuaca tempat rodong-rodong kita ni. Ini dia Haris dan juga Fadlina. Gana gamuknya. Terus layan Radio Malaysia Pang FM. Satu pilihan.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

Zona Aktif 6.10 pagi. Saya Atira Wahab dekat sini, teman hujung minggu awak untuk edisi 10.10.2026. Kemain 10.10 ya. Ataupun 10 Oktober 2026 kadang ya. Hari ni hari Sabtu. Kalau sesiapa yang dah lupa, hari ni hari Sabtu dah ya. Sekejap je kan masanya kan. Jadi kalau hari Sabtu ni, kebanyakannya orang bercuti. Kalau di negeri Pahang pun, kita dipilih hari Sabtu dan Ahad untuk kita bercuti kan. Jadi apa-apa saja hujung minggu anda yang anda ingin lakukan hari ni, moga-moga dipermudah urusan lah ya. Dan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Nobody Want The Girls. Ingat tak lagi lagu ni ya, kadang ya? Lagu ni pernah meletus sekitar tahun 2008 ya. Masa ni bukan setakat lagu ni je yang popular. Gaya tarian kumpulan ni pun ramai kan. Dan dia punya tarian tu versi retro. Bila dah mula dengar intro je, dah mulalah nak goyang-goyang kaki tu. Dah mulalah rasa nak menari-nari dah. Dan saya percaya bila dengar belanjawan 2027 semalam yang diumumkan Perdana Menteri juga, seronok kita dah. Sebab banyak yang manis-manis. Alhamdulillah, syukur lebih 40 yang manis-manis untuk rakyat, untuk masyarakat. Antara saya nak imbas semula untuk godong-godong kita sikit je lah ya. Reformasi gaji untuk semua. Gaji minimum kalau dulu RM1,700, tahun depan 2027 naik RM2,000. Dan bantuan khas kewangan. Ini untuk penjawat-penjawat awam. RM1,500 akan dilaksanakan dua kali bayaran untuk tahun hadapan. Waktu berpuasa dan juga waktu merdeka. Dan juga RM750 kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen. Dan juga sara boleh beli barang basah dan segar. Dinaikkan peruntukan jualan rahmah madani dan jualan agro madani dari RM630 juta naik hingga RM750 juta untuk peruntukan jualan rahmah madani dan jualan agro madani, dan lebih meluas lagi kategori-kategori pembelian-pembelian barangan basahnya dan segarnya. Dengar-dengarnya boleh juga beli dekat pasaran Farma pun ada ya. Dan juga sara madani untuk semua. Rakyat Malaysia akan menerima RM200 yang disalurkan dalam dua fasa. RM100 menjelang Aidilfitri dan RM100 sempena 70 tahun merdeka. Yang melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Dan tiada lagi doktor kontrak. 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Alhamdulillah kan. Itu antara-antaranya lah ya untuk belanjawan 2027. Alhamdulillah, syukur ya. Mungkin pagi ni ada yang semalam belanjawan ya. Banyak juga ya peruntukannya ya. Dan banyak juga belanjawan untuk disalurkan kepada masyarakat ataupun rakyat Malaysia. Alhamdulillah.

Loh, 152 di Indra Mahkota, 152 juga. Ini setakat pukul 7 pagi di laman sesawang EQMS. Bacaannya tidak sihat, warna kuning. Dan seterusnya dua lagi di Stesen Pemantauan Kualiti Udara di Jerantut. Tahap IPU-nya ataupun bacaan indeks pencemaran udaranya adalah 75 dan yang terakhir sekali di Balok Baru Kuantan adalah 89, warna hijau kedua-duanya. Dan ini kualiti udaranya adalah di tahap yang sederhana. Okey, jadi individu yang berisiko tinggi termasuklah anak-anak, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan, sesak nafas dan semua layak disarankan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan kesan buruk terhadap kesihatan. Okey, dan kejap lagi pukul 7.30 minit pagi Amulah Rodong bersama-sama dengan saya boleh kongsikan keadaan trafik, cuaca dan keadaan udara di tempat awak umum macam mana ya. Apa-apa pun pukul 7.30 minit pagi. Ini dia Kazim Selamat dan juga The Swallows, Laoba. Maksud Laoba tu apa? Tak berubah katanya. Terus layan Radio Malaysia Bang FM. Satu pilih.

0: Hello, ada mana?
1: On the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya. Hiburan pagi anda.
3: Terima kasih kepada anda. Kau terus kekal bersedia bersama-sama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM. Pahang FM, satu pilihan. 104.1 MHz. Jika awak mahu yang berada di Pekan dan juga Kuantan, bolehlah simpan siap-siap frekuensi ini ya. Kalau dah melalui ataupun memasuki gerbang Kuantan tu ataupun gerbang Bandar Diraja Pekan tu, bolehlah dengar kita di frekuensi ataupun gelombang frekuensi di Pahang FM ataupun di kenderaan anda, okey? Untuk godong-godong dan pendengar-pendengar kita mungkin hari ini dengarkan kita dekat RTM Click ataupun radio online. Terima kasih banyak-banyak godong-godong ya. Tak kira ke mana sahaja anda berada, saya doakan moga awak semua sihat-sihat sentiasa. Jadi pagi ni awak boleh kongsi-kongsi dengan saya sebenarnya. Untuk anda kongsikan keadaan cuaca, trafik di tempat godong-godong kita sekarang ini. Bagaimana keadaannya? Adakah baik? Adakah mendung? Adakah hujan? Dan sebagainya. Sebab kalau dekat Kuantan ni, dekat luar jendela, ajaib konti kita hari ni. Mendung weh. Mendung ya. Apa-apa pun, saya ingatkan kepada anda-anda semua untuk sentiasa berjaga-jaga, okey? Keadaan sekarang ini jerebu dan pandangan mata kita pun terhad. Agak terhad juga, kan? Jadi, pastikan kenderaan lampu hadapan belakang anda berfungsi dengan baik. Kereta juga dalam keadaan yang baik. Sentiasa periksa servis kenderaan anda ikut jadual lah yang ditetapkan. Okay, anda boleh hubungi kami, dua talian kami buka untuk anda pagi ni, 0951140124 ataupun 0951140125. Nak WhatsApp pun boleh juga ya. Macam rakan kita ni, Kak Ngoh Jerantut ni. Assalamualaikum Adik Atira sayang. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Apa khabar? Semoga Adik Atira sentiasa sihat-sihat selalu ya. Kak, dekat Jerantut ni cuaca mendung sebab subuh tadi hujan lebat. Kak Ngoh pagi ni nak beli sarapan. Lepas itu pergi pasar nak beli ikan dengan sayur. Sebab adik Kak Ngoh dari Perak datang rumah Kak Ngoh malam tadi sampainya. Kak Ngoh sentiasa mendengar Adik Atira yang di konti Radio Pahang FM satu pilihan. Kak Ngoh doakan semoga Allah permudahkan segala urusan Adik Atira hari ini. Apa-apa pun Pahang FM satu pilihan tetap di hati, memang terbaik, tetap nombor satu. Terima kasih lah orang jantan ya. Terima kasih banyak-banyak. Dan pagi ni juga menerusi WhatsApp Pahang FM ni, ada juga ni Nadia ni. Assalamualaikum, selamat pagi Atira Wahab. Saya Nadia, on the way nak ke Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang. Sepena program Hari Sukan Negara, saya berniaga dekat sana dan keadaan cuaca hari ni mendung weh. Trafiknya terkawal. Alhamdulillah. Adira belanja lagu. Boleh, lagu apa yang awak nak tu ya. Kalau kau tengok menerusi WhatsApp ni, dia dah screenshot siap-siap. Lagu daripada kumpulan Data Permaisuri dan juga Haziq Rosabi dan Rosma Joget Cinta Sakti. Boleh Nadia, untuk Nadia. Untuk anda juga yang hari ni berniaga ya. Saya doakan moga anda dimewahkan rezeki. Tak kira lah awak berniaga tepi jalan ke, awak berniaga dekat tempat-tempat yang yang telah dipremiskan untuk berniaga ke, ataupun di event-event, ataupun di kawasan untuk program-program dan sebagainya. Saya doakan pagi ini moga dimewahkan rezeki untuk anda. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. Dan kejap lagi pukul 7.45 pagi, kita nak terbang sekejap ke Wisma. Bukan terbang. Jangan terbang dulu. Pukul 7.45 minit pagi. Kita nak kongsikan khabar Pahang untuk awak semua, untuk godang-godang Pahang. Apa ceritanya dalam khabar Pahang? Sekejap sahaja lagi pukul 7.45 minit pagi. Okay? Seketika kita nak layan permintaan lagu daripada Nadia ni. Lagu Data Permaisuri dan juga Haziq Rosbi dan juga Rosma, Joget Cinta Sati. Anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Kami dekat sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Radio on the way, berhati-hati memandu.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.